Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Hidayat mengatakan

0: saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari debarkasi Banjarmasin kita ke debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah beberapa tetap 5 ya dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 dari 4 4 3 4 4 3. Di kloter 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
7: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
8: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengutip.
1: Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Saya Rizka Medoktoria menemani ruang dengar Anda.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selepas tadi kita dengarkan bersama pertandingan seru antara Brasil menghadapi Skotlandia dan dilanjutkan dengan Warta Berita secara sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya pastinya Freddy Siswanto di sepanjang lintas bintuhan pagi pendengar, dan tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 8 waktu Indonesia Barat nantinya pendengar. Kami akan kembali ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini ataupun Bengkulu menyapa edisi Kamis 25 Juni 2026. Selamat pagi dari kawasan puncak Pondok Pusaka yang saat ini mendung-mendung manja, pendengar.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ari Lasso featuring Ariel Tatum dengan Karena Aku Telah Denganmu. Saat ini pukul 7:44 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Bungkulu. Tapi sebelum itu pendengar, untuk teman-teman yang tadi mengikuti pertandingan antara Skotlandia menghadapi Brazil, pasti sudah tahu ya skor akhir tadi 0-3 ya. Kemenangan besar diraih Brazil atas Skotlandia di akhir babak kedua tadi ya. Dan pertandingan lainnya di grup C, Maroko ya menghadapi Haiti. Ini pertandingan berjalan dengan seru juga pendengar. 6 gol tercipta untuk kemenangan Maroko dengan skor akhir 4-2. Nah ini memastikan Brazil dan Maroko ya yang akan lolos otomatis ke babak 32 besar ataupun ke babak gugur teman-teman ya di grup C Piala Dunia 2026. Masih akan ada jadwal-jadwal pertandingan lainnya pendengar yang akan menemani ruang dengar Anda di sepanjang lintas bintuhan edisi Kamis 25 Juni 2026 dan juga Jumat nantinya 26 Juni 2026 pendengar.

Pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat. Cintaku ya dan uyaku ya dengan mimpi terindah. Pendengar, berapa nih aktivitas Anda di pagi yang cerah saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka? Kami kembali ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang dialog Bengkulu pagi ini, pendengar ataupun Bengkulu menyapa. Edisi Kamis 25 Juni 2026. Pastinya enggak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu kembali.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan

untuk menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo
1: RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1
0: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Premier dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Terima kasih masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan sesaat lagi Premier, kita akan hadirkan dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menyelenggarakan dialog Bengkulu menyapa. Dan Premier, perhelatan festival tahunan Tabut Bengkulu ini baru saja digelar gitu ya, selama 10 hari kebelakang gitu Pregar. Ini tidak hanya sebagai warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan spiritual, festival Tabut ini juga menjadi magnet besar yang menggerakkan roda ekonomi serta meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu. Lantas sejauh mana Pregar dampak nyata festival ini terhadap pelaku usaha khususnya UMKM? Lantas bagaimana strategi pemerintah dan mengoptimalkan momentum ini dan beri manfaat keberlanjutan bagi masyarakat? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio kami dua narasumber. Ada Bapak Alfa Rizal Fadlan, SEMSI selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Lalu ada Bapak Erwin Gunadi SE, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu. Untuk tema pagi hari ini, event Festival Tabut 2026 beri dampak ekonomi dan pariwisata. Dan pendengar, kami akan berbincang selama lebih kurang 1 jam ke depan. Anda bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di pagi hari ini di Dialog Bengkulu Menyapa. Jadi kita ke Pak Alfa dulu nih, Pak Alfa. Selamat pagi, kabar baik Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, selamat pagi Mbak
0: selamat
1: Pemirsa.
0: Pagi. Ini bagaimana Pak, gambaran umum nih penyelenggaraan Festival Tabut 2026 ini?
1: Ya Alhamdulillah, jadi sejak Festival Tabut ini kita buka di tanggal 16 Juni yang lalu. Dan Alhamdulillah telah kita, Pak Gubernur sudah lakukan apa, closing ceremony tadi malam tanggal 24 Juni 2026. Kalau dilihat dari sisi penyelenggaraan, juga pengunjung yang datang dan UMKM, kemudian juga dari para pedagang-pedagang yang ada, itu luar biasa ada peningkatan jika kita komparasi dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, baik. Ini kita ke Pak Erwin juga. Karena di Festival Tabut tentu yang paling menjadi pusat perhatian selain bangunan tabutnya, terus telong-telong, terus ada UMKM-nya nih para pedagang. Ini bagaimana dampak signifikannya ke perputaran ekonomi kita juga?
2: Ya, terima kasih Mbak Rizka dan selamat pagi pada pemirsa pendengar setia RRI. Jadi memang di UMKM-nya memang mereka sangat antusias karena di tahun-tahun 2026 tahun terakhir ini kita jarang sekali mengadakan bazar-bazar ataupun festival-festival. Jadi momen Festival Tabut di Kota Bengkulu ini atau di Provinsi Bengkulu ini sangat dinanti-nantikan oleh pelaku-pelaku UMKM kita, baik dari daerah atau Kota Bengkulu sendiri maupun dari kota-kota terdekat lainnya. Jadi dampaknya sangat signifikan sekali Mbak. Ya, terutama kepada omset daripada pelaku-pelaku UMKM. Selama ini mungkin mereka dalam sehari-harinya rata-rata mendapatkan pendapatan dari penjualan apa usaha mereka mungkin enggak terlalu tinggi ya. Tapi dengan adanya festival ini ya, pengunjung banyak ya kan. Sudah itu dari luar daerah juga ada, jadi otomatis pelaku-pelaku UMKM kita meningkatkan omset mereka dan jualan-jualan mereka ini sangat apa meningkat tajam dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, Pak.
0: Ya. Baik, jadi ini para UMKM yang hadir berjualan gitu ya selama Festival Tabut 2026 kemarin gitu, ini memang para UMKM yang sudah terdata gitu ya di
2: Rata-rata mereka ini sudah mendapatkan NIB, Mbak. Ya, NIB nomor induk berusaha. Memang kita secara kedinasan mendukung daripada dinas pariwisata untuk menyelenggarakan festival ini. Tapi kalau untuk perizinan, memang kami sering sosialisasi kepada kawan-kawan atau asosiasi UMKM untuk membuat NIB karena ini merupakan identitas daripada pelaku-pelaku UMKM. Jadi ibarat warga itu NIB ini merupakan KTP-nya pelaku usaha. Jadi di sana itu ada nama, tempat, jenis usaha. Jadi memang kalau sudah ada NIB ini bisa ke tingkat-tingkat perizinan yang lebih jauh lagi atau lebih tinggi lagi gitu.
0: Baik, ini menarik. Jadi ternyata antusiasme para pelaku UMKM ini juga sangat meningkat untuk event tahunan ini ya. Kita ke Pak Alfa lagi nih, Pak Alfa. Ini strategi apa yang gitu ya yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu untuk mendatangkan wisatawan baik domestik mancanegara di luar misalnya Festival Tabut ini, Pak?
1: Ya baik, kalau strategi yang kita gunakan ya tentunya pertama wellness, wellness ekonomi ya, wellness wellness tourism, kemudian juga natural tourism, gastronomy tourism. Nah terkait dengan wellness tourism, makanya kita kedepankan bahwa untuk Festival Tabut kita selalu apa berpedoman kepada protokol CHSE, jadi clean, health, safety, dan environmental survival gitu kan.
0: Okay.
1: Kemudian juga untuk dari green economy atau natural ekonominya itu kan kita udah festival di mana pengunjung juga dapat melihat keindahan Pantai Panjang seperti itu dengan alamnya yang masih asri, ada pohon cemara kan yang rindang gitu. Kemudian dari sisi untuk gastronominya, ini tadi UMKM untuk makanan-makanan khas Bengkulu gitu, itu banyak tersedia di lapak-lapak atau booth-booth yang ada di main arena kita.
0: Baik, dari pemberitaan RRI juga dan media lain, ini kami melihat apresiasi untuk penyelenggaraan Festival Tabut 2026 ini, baik dari segi parkir yang sudah tertata rapi, terus juga para pelaku UMKM booth-nya juga sudah tertata rapi. Ini tentu kita perlu memberikan apresiasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu juga, dan tentunya semua instansi yang terkait gitu ya. Dan Pak Alpa, ini tentu dalam penyelenggaraan kan ada saja ini tantangannya gitu ya, kendala apa untuk tahun ini nih, Pak?
1: Ya, jadi kendalanya ini berulang-ulang sepertinya ya, dari tahun ke tahun, seperti adanya pedagang-pedagang liar seperti itu. Kemudian juga masih ada beberapa oknum petugas parkir yang mencoba-coba naikin harga walaupun tidak terlalu tinggi sebetulnya, relatif sebetulnya kan. Nah, ini juga memang kami gitu ya, stakeholder yang sudah terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, khususnya dari pihak keamanan, Dishub, Bapenda Kota, gitu kan, Bapenda Provinsi juga gitu. Nah, ini memang sudah berusaha maksimal. Kembali lagi kesadaran, kesadaran dari masyarakat bahwa marilah agar event ini untuk naik kelas, katakanlah seperti itu, dari nasional ke regional ya, kawasan ASEAN dulu mungkin, baru go internasional, ya kita perlu mengikuti mekanisme ataupun kesepakatan-kesepakatan di awal yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Contoh kecil, umpamanya untuk jalur utama yang ditutup, ya sudah, nggak usah kita lakukan aktivitas perdagangan, seperti itu. Nah, namun memang di sisi lain ini kan kesempatan untuk mencari uang satu tahun sekali juga kan, karena seperti tadi Pak Erwin menyampaikan bahwa ada eskalasi peningkatan pendapatan memang. Dan memang untuk data sementara kami yang Pak Kadis sampaikan di hadapan Pak Gubernur pada saat penutupan, itu pengunjung yang ada di hari H-1 ya, H-1 atau H-2 ini malam tadi, itu pengunjung itu udah melampaui target kita. Target kita kan 250 ribu pengunjung.
0: Okay.
1: Nah ini udah lebih 250 ribu pengunjung dengan perputaran uangnya udah di atas 25 miliar seperti itu. Malam tadi itu 26 miliar. Jika kita komparasi dengan tahun belakang yang hanya 21 miliar dengan tingkat pengunjung 210 ribu kunjungan gitu. Nah ini kan memang ada peningkatan yang signifikan. Nah, kalau yang Mbak tanya tadi ya memang persoalan-persoalan seperti itu masih ada. Nah ini menjadi PR, PR kita untuk kedepannya seperti itu.
0: Baik, jadi masih permasalahan klise soal ada saja jukir nakal gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik, peringat kami juga mengundang Anda di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami dan pemirsa RRI Net juga bisa mengirimkan pertanyaannya, responnya di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita beralih ke Pak Erwin. Pak Erwin, untuk peningkatan penjualan ini yang paling banyak UMKM-nya ini di penjualan apa ini, Pak Erwin?
2: Kalau kita lihat dari hari pertama mungkin sampai pertengahan festival ini yang lebih meningkatnya di kuliner. Ya, kuliner, terutama kuliner daerah. Ya. Jadi walaupun ada juga kuliner dari luar, tapi mungkin wisatawan-wisatawan dari luar provinsi mereka mau mencicipi kuliner-kuliner khas daripada Bengkulu, ya, gitu Mbak.
0: Baik, jadi dari sisi kesiapan sendiri ini Pak Erwin melihat para UMKM kita ini sudah mumpuni tidak untuk bersaing misalnya ke produk-produk di luar provinsi. Ya.
2: Baik Mbak, jadi memang kalau dari sisi persaingan mungkin kita ini masih kurang nih Mbak.
0: Kurangnya di mana nih Pak? Kurangnya,
2: karena kita di 2 tahun terakhir ini masih berkecimpung di skala daerah. Ya, karena waktu kalau di tahun-tahun sebelumnya sebelum efisiensi ya, kita pernah mengirim produk-produk unggulan kita ke Semesco. Sudah itu ada acara-acara seperti nasional, sudah itu ada acara, kita kan ada acara hari UMKM se-Indonesia. Tapi karena sekarang ini lagi efisiensi jadi itu semua kita promosi-promosi yang bersifatnya langsung ketemu dengan konsumen agak terbatas Mbak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga sering mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku UMKM kita harus berkreasi ya. Walaupun kita tidak langsung bertemu dengan konsumen, kita harus berkreasi lewat media sosial seperti marketplace, media sosial yang lain agar produk-produk yang ada UMKM kita di Bengkulu ini bisa dilihat atau dikunjungi oleh orang-orang di luar provinsi Bengkulu. Gitu.
0: Baik, Pak Erwin, kan tadi yang paling dominan diminati itu adalah kuliner, gitu ya. Bagaimana dengan batik kebanggaan kita ini?
2: Sebenarnya juga batik ini juga merupakan produk unggulan kita dari provinsi Bengkulu. Tapi terkadang bahan bakunya ini Mbak, karena bahan bakunya kadang-kadang belum tersedia di provinsi Bengkulu, kadang masih ambil dari provinsi-provinsi luar Bengkulu. Kecuali kalau kuliner ini kan bahan bakunya memang dari provinsi Bengkulu atau dari kota Bengkulu, seperti anak tat, kubai tat, itu kan seperti kue-kue kuliner khas Bengkulu. Nah, ini bahan bakunya ada di kota Bengkulu dan penyebar luasannya juga itu ada di Kota Bengkulu gitu, Mbak.
0: Baik, jadi karena bahan bakunya tidak ada di Bengkulu, jadi otomatis harga jualnya kurang bersaing gitu ya dibandingkan
2: juga faktor SDM-nya juga.
0: Oh,
2: ya. Okay. Kalau misalnya di Jawa itu sudah banyak yang bisa mengukir-ukir itu kan, Pak ya. Ya, pola-pola batik itu. Nah, kalau kita di Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu memang masih terbatas. Ya, masih terbatas. Kadang-kadang yang muda-muda ini mereka belum mau ya. Belum mau apa berusaha di bidang UMKM. Mereka maunya kadang-kadang ini keluar negeri. Cari tempat kerja, ibaratnya itu di perusahaan. Jadi pelaku-pelaku UMKM ini kalau kami lihat secara umum, mereka ini usianya sudah di atas 40. Ya, di atas 40. Kadang-kadang mereka ini juga belum begitu melek terhadap digital. Sedangkan kita ini sekarang ini kan harus semuanya digitalisasi. Baik dari tentang perizinan, apalagi promosi, ya kan. Nah, ini yang memang harus kita tanamkan ya, dari mungkin dari usia dini bahwa pelaku atau pengusaha UMKM ini harus digemari oleh anak-anak muda ya, biar nantinya mereka bisa berkreasi dan berinovasi.
0: Baik, terima kasih Pak Erwin. Kan ini memang dinas usaha kecil menengah Provinsi Bengkulu sama dinas pariwisata Provinsi Bengkulu ini kan saling berkaitan gitu ya Pak, untuk memperkenalkan wajah Provinsi Bengkulu menjadi lebih elok gitu ya di luar sana. Nah, kita ke Pak Alfa lagi. Ini kan kemarin lebih kurang 10 hari pelaksanaan Festival Tabut 2026. Bagaimana dengan ada peningkatan tidak Pak untuk keterisian penginapan, hotel gitu ya di Provinsi Bengkulu ini Pak Alfa?
1: Oh iya, untuk apa dari sisi akomodasi, hotel, kemudian rumah makan, tentu ya itu kami belum apa belum dapat data statistiknya, data apa data primernya, cuman kita lihat dari penuhnya ketika tamu-tamu ingin booking hotel gitu. Kemudian kita juga untuk ngecek hotel di sekitar lokasi Gerage, kemudian Amaris dan Hotel Melati yang ada itu udah full book semua seperti itu. Jadi memang jujur ada peningkatan dari sisi penginapan hotel. Cuman lama waktunya memang yang masih belum begitu lama karena memang rata-rata nginepnya itu di menjelang-menjelang penutupan, kemudian setelah penutupan itu pulang. Cuman alhamdulillah juga tahun ini kan bertepatan juga dengan liburan anak sekolah, jadi juga itu juga pemicu salah satu kenapa tingkat hotel juga penuh. Jadi bukan karena tabut saja sebetulnya, memang kebetulan liburan anak sekolah. Jadi dari daerah penyangga kita yang kami perhatikan itu seperti dari Linggau, Lahar, Lampung, gitu kan, dan kabupaten kota itu untuk Kota Bengkulu ini cukup tinggi dan lumayan lama waktu menginapnya.
0: Ya. Baik, Pak Alfa, ini kan sebelumnya kita sempat juga berdialog sama asosiasi hotel di Provinsi Bengkulu. Ini mereka menginginkan gitu banyak event-event skala nasional di Provinsi Bengkulu. Ini ke depan ini Pak, selain Festival Tabut apa ini Pak, Pak Alfa yang akan diselenggarakan?
1: Ya baik ya, pertama memang kalau untuk dari Kemenpar sendiri skala nasional itu masuk atau tidaknya kita dalam karisma event nasional tolak ukurnya seperti itu kan. Itu, nah memang untuk menuju ke sana kita itu memang harus ada event yang memang sudah ada sebelumnya, artinya bukan event yang sifatnya embrio event gitu kan, event yang memang sering dilaksanakan oleh masyarakat ataupun kalau apa terkait dengan suatu destinasi atau tujuan wisata itu memang sudah dari dulu dikunjungi masyarakat seperti itu. Nah untuk kedepannya gitu kan, terlepas skala nasional atau enggak, yang jelas untuk mengangkat bagaimana perekonomian kita itu terus meningkat, mm-hmm. Pak Gubernur akan melaksanakan event-event di 14 titik, di mana 9 titik dilakukan di kabupaten kota, mm-hmm. terus 3 titik di Kota Bengkulu. Nah, ini mungkin akan memanfaatkan dana reward, mm-hmm. reward yang kita peroleh, mm-hmm. Pada saat kita meraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik, kalau mm-hmm. kami tidak salah, dengan pengurangan tingkat pengangguran terbaik, kan pemerintah mm-hmm. Provinsi Bengkulu dapat reward mm-hmm. sejumlah dana, dan dana itu rencananya Pak Gubernur juga sudah memerintahkan OPD-OPD terkait mm-hmm. untuk melaksanakan itu nantinya. Nah, dari pariwisata sendiri mm-hmm. yang sudah kita lakukan selama ini, itu di bulan Juni sesuai dengan kalender kita, Juli maksud kami, mm-hmm. itu akan ada Suruh Kumumu Fest di Arga Makmur. Okay. Jadi silakan juga RRI kalau mau meliput, itu juga mirip dengan Tabot, mm-hmm. jadi ada kegiatan budaya atau ritual, mm-hmm. juga ada pasar malam dan bazar, itu dilaksanakan di Kumumu. Mm-hmm. Gitu.
0: Nah, ini berlangsung berapa hari, Pak Alfa? Suruh Kumumu ini?
1: Itu 5 harian mungkin.
0: Wow. 5 harian.
1: Mm-hmm. Jadi itu akan menuju ke lama juga gitu, mm-hmm. karena itu esensinya festival syukuran hasil-hasil bumi seperti itu di bulan Muharram. Nah, itu juga mirip-mirip mm-hmm. seperti itu kan. Nah, kemudian juga nanti akan ada festival di Kabupaten Moko-Moko dan Seluma. Mm. Seluma ini ada ikan larangan namanya, di daerah Sukaraja situ.
0: Yeah.
1: Ini setahun sekali itu dibuka, mm-hmm. selama belum dibuka itu dilarang macam mm-hmm. itu akan dia buat festival juga. Mm. Nah, itu juga boleh juga diliput, boleh juga RRI tanya ke mm-hmm. Dispar terkait mm-hmm. untuk lebih jelas detailnya. Jadi itu langkah-langkah kita ke depan, mm-hmm. karena pada intinya bagaimana perekonomian atau perputaran uang kita ini meningkat ya Pak RW-nya, ya. Seperti itu Mbak.
0: Baik.
1: Mohon doanya aja gitu supaya
0: Amin.
1: Lancar dan dukungannya.
0: Baik, tentu ini berita baik ya untuk Provinsi Bengkulu juga khususnya di kabupaten kota yang akan menyelenggarakan event-event ini. Ya. Dan tentunya ini akan menarik animo masyarakat luar biasa, terus juga peningkatan perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Kita ke Pak Erwin lagi nih, Pak Erwin. Bicara tentang Festival Tabut 2026, ini kan memang festival yang selalu dinantikan masyarakat Bengkulu setiap tahun ya. Ini kalau berkaca, ada nggak catatan untuk para UMKM ini ke depan agar bisa naik kelas?
2: Ya, terima kasih Mbak Ariska. Ya, memang catatan kita dari berbagai festival ya, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM kita ini masih kurangnya promosi. Mm. Ya. Kurang promosi, sudah itu memang produk-produk pelaku UMKM kita ini kadang-kadang ini masih di bawah daripada UMKM-UMKM di luar Provinsi Bengkulu. Maka kami sebagai leading sektornya mereka, mm-hmm. kami terutama ada perizinan dan BIMTEK juga, mm-hmm. ya. Kalau kemarin itu ada BIMTEK tentang barista.
0: Oh, ya. Okay.
2: Di tahun 2025 itu kalau nggak salah ada barista, sudah itu BIMTEK tentang pengolahan sampah. Mm-hmm. Pengolahan sampah rumah tangga menjadi ekonomi kreatif, mm-hmm. ya. Mungkin dari misalnya plastik, dari bekas kardus, mm-hmm. itu bisa diolah menjadi barang-barang rumah tangga maupun barang-barang yang bisa dipakai untuk meningkatkan ekonomi pelaku-pelaku UMKM. Nah, di bidang perizinan memang kita ini untuk disebarluaskan juga nih Mbak Rizka, kita di Dinas Koperasi UKM Provinsi kita mendampingi serta menerbitkan NIB. Oh. Ya, memang selama ini NIB itu secara online bisa diakses. Oh. Tapi kadang-kadang seperti saya katakan tadi, pelaku UMKM kita ini sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi seperti aplikasi My Pertamina itu, Alpa, memang kadang-kadang itu ya kalau secara teori ya teori itu memang apa mudah untuk akses, tapi secara pelaksanaan setelah didalami bagaimana untuk mendapatkan NIB, kadang-kadang para pelaku UMKM ini kesulitan.
0: Masih makanya, gagap teknologi.
2: Ya, masih gagap teknologi. Makanya kami dari dinas itu siap mendampingi, Mbak, mendampingi dan sampai penerbitan NIB.
0: Nah. Ini berbayar nggak, Pak?
2: Nggak berbayar, sama sekali gratis. Ya, sama sekali gratis. Tapi kadang-kadang kendalanya ini kadang-kadang kebanyakan ini di nomor apa tuh KTP-nya. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan KTP, kami langsung koordinasi ke Dukcapil. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa pelaku-pelaku UMKM yang apa kami dampingi itu sudah terbit NIB-nya. Nah, kadang-kadang ini, Mbak, kalau mereka tidak tahu gratis itu disalahartikan. Gini, maksud saya, kadang-kadang mereka ini berurusan dikasih syarat kita yang membuatkan mereka diam. Tapi enggak gitu. Kita mendampingi istilahnya. Mendampingi para pelaku UMKM untuk bisa menerbitkan NIB. Ya. Tapi kalau misalnya PIRT semestinya lagi ada yang kini itu halal, itu memang berbayar ya. Karena mereka sudah apa kalau seperti PIRT ya, Mbak, ya, pangan industri rumah tangga, itu konsepnya mereka sudah menitipkan barang atau apa ke retail-retail modern. Ya, jadi ibaratnya sudah naik kelas. Naik kelas bisa mungkin nanti nitipkan barangnya ke Indomaret, ke Alfamart atau ke retail-retail modern. Tapi kalau yang NIB ini rata-rata masih kue-kue yang bertaraf rumah tangga.
0: Nah, ya. Yang tidak bertahan lama gitu.
2: Iya, ya,
0: baik, perbincangan kami semakin menarik pendengar, tapi kita rehat sejenak. Untuk yang satu ini tetap di Dialog Bengkulu menyapa RRI Pro 1 Bengkulu.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar kita kembali di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kami di pagi hari ini berbincang mengenai event Festival Tabu 2026 beri dampak ekonomi dan pariwisata. Ada Bapak Alfa Rizal Fadlan, SEMSI, selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Ada Bapak Erwin Gunadi, SE, Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di kolom komentar channel YouTube atau lain telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Dan pendengar, nanti Anda bisa gabung bersama kami ya untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Kita ke Pak Alfa Rizal lagi ini Pak Alfa. Tentu kan ada sinergi antara sektor pariwisata dan UMKM ini. Bagaimana dalam memaksimalkan penyelenggaraan Festival Tabut tahun ini dan tahun mendatang ini Pak Alfa? Alfa.
4: Ya baik. Ya tentu ya kita berusaha semaksimal mungkin baik dari tataran kami secara instansi. Itu boleh tanya Pak RW ini karena kolaborasi, kolaborasi. Kemudian untuk apa, untuk di lapangan juga karena tidak semua dari UMKM ini mampu untuk menyewa booth, maka Pak Gubernur juga sudah menyiapkan tenda bantu rakyat namanya. Alhamdulillah kemarin ada kita sediakan itu 23 booth dan ya habis gitu. Wah. Dalam artian ngantri yang mau tenda gratis itu gitu. Nah inilah salah satu upaya bagaimana kita untuk meningkatkan UMKM lokal khususnya. Nah ke depan juga akan kita coba nanti kalau apa diberi kesempatan kita akan evaluasi evaluasi lagi bagaimana sinergi antara khususnya instansi pariwisata, kemudian dinas koperasi juga ada satu lagi sih sebetulnya yang industri kecil menengah itu ada di Sperindak sebetulnya. Jadi ada tiga instansi ini bagaimana sama-sama memanfaatkan untuk event seperti Festival Tabut ini memberikan dampak yang lebih lagi kepada UMKM kita.
3: Baik, kan kita di dunia serba digital nih Pak Alfa. Bagaimana strategi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini dalam mempromosikan Festival Tabut 2026 biar makin ramai nih yang datang ke Bengkulu nih Pak?
4: Oh ya tentu, jadi memang kita tentu memanfaatkan teknologi digital ya. Ditambah lagi kan seperti tadi Pak Pak Erwin sudah menyebutkan bahwa efisiensi ini kan untuk secara fisik itu tidak memungkinkan untuk kita promosi. Jadi memang kita kalau digital itu ya sudah full kita manfaatkan seperti itu kan. Nah, contohnya kita pertama kita juga membuka semacam Google Drive lah seperti itu khusus sendiri yang isinya pergerakan kita, kemudian langkah-langkah kita semuanya yang terkait dengan persiapan maupun penyelenggaraan dan pasca tabut. Kemudian juga di IG kita, di medsos kita ini ada TikTok, IG, FB, kemudian apa lagi gitu ya. Itu kita udah H-30 itu secara masif kita juga menyampaikan informasi terkait dengan mulai dari tadi persiapan kemudian pelaksanaannya semacam rundown hari ini siapa yang tampil, kemudian hari ini perkembangannya bagaimana gitu. Itu tiap hari kita selalu update juga sampai dengan insya Allah kan hari ini tabut terbuang kemudian besok itu terakhir bazarnya ditutup seperti itu. Dan kita terus sampai dengan kita menyelesaikan laporan akhir yang akan kita sampaikan ke Pak Gubernur, kemudian dari pihak pendampingan hukum kita kebetulan Bidang Datun Kejati dan tentunya ke orang tua kami Kemenpar
3: seperti itu. Baik, ini kalau boleh kasih cerita gitu Pak, pada saat pembukaan dan penutupan ini tamu undangannya dari luar dari mana saja?
4: Ya baik ya, kalau untuk tamu undangan kita gitu, pertama kita kedatangan dari Ikatan Keluarga Bengkulu dari Lampung, itu ada dua bus yang juga dipimpin oleh Ibu Rektor Unila, Profesor lupa kami. Beliau itu asli Bengkulu juga hadir. Kemudian tadi yang disebutkan di awal Pak Irfan dan Pak Andi, kemudian juga juga dari kementerian terkait ya, Pak Afni orang Bengkulu juga, staf sus dari Kementerian PAR, Pak Afni Jayaputra, mungkin Mbak kenal ya dari orang ini apa broadcasting seperti ini juga, nah, Pak Afni Jayaputra, kemudian juga ada dari perwakilan, saya belum cek ya, cuma kemarin itu udah confirm tuh dari kedutaan
5: Kita Besar.
4: Iya.
5: Saudi India.
4: Rusia kalau nggak salah, itu kita udah buat undangannya kan itu diminta langsung. Kemudian juga sebelumnya di pembukaan itu ada beberapa investor dari Cina yang dibawa oleh Ketua DPD Pak Sutan Hajimuddin juga ada beberapa investor dari luar provinsi kita yang datang memang ingin apa memantau event ini kerjasama ke depan. Dan banyak lagi nanti untuk lengkapnya mungkin boleh nanti Pak Kadis kami diundang setelah laporan kami tuntas kami selesaikan. Karena kami juga Mbak kerjasama dengan Telkomsel ini gunanya untuk memantau data pengunjung by phone. By phone yang datang kan sehingga bisa terlacak secara digital tadi gitu seperti itu.
3: Baik, karena kemarin juga sempat teman-teman reporter berada di lokasi ketika ingin menyampaikan laporan, ini gangguan sinyal ya Pak, agak susah.
4: Betul. Ya betul, jadi kami sebetulnya dengan Telkomsel itu udah beberapa kali melakukan pertemuan di kantor. Kami udah berusaha untuk melakukan peningkatan dengan berkaca dengan tahun lalu dan target kami. Makanya saya yakin dari 250 ribu yang dilaporkan tercapai itu kami yakin lebih. Lebih karena memang dari dari itu, dari sinyal itu juga ketahuan gitu. Wah ini di luar kapasitas yang memang kita prediksi bakal hadir. Padahal kan kita ngelihat dengan kondisi ekonomi seperti ini. Jadi ini luar biasa. Ternyata memang masyarakat kita butuh hiburan.
3: Iya. Butuh hiburan dan menantikan ada yang lain lagi gitu ya Pak, selain Festival Tabut.
4: Betul.
3: Baik, ini strategi apa nih Pak Alfa untuk menarik perhatian wisatawan domestik mancanegara untuk mengunjungi Bengkulu selain di event Festival Tabut ini?
4: Iya, jadi yang kita tawarkan selain di event Festival Tabut ya tentunya memang Bengkulu ini masih mengutamakan wisata alam ya. Alam juga sedikit wisata sejarah. Kalau wisata sejarah ini banyak berfokus di kota Bengkulu memang. Seperti ada Benteng Meluru kan. Kemudian juga kita coba untuk ke wisata yang wellness tadi. Jadi wisata yang kan sekarang ini kan orang udah mulai memikirkan kesehatan gitu. Nah, kita juga coba menawarkan dengan perpaduan alam kita yang masih asri. Nah, coba datang ke Bengkulu gitu, mau buat triathlon atau segala macam seperti itu. Jadi masih seperti yang pertama tadi, pertanyaan strategi kita mirip gitu. Jadi kan natural, kemudian wellness juga gastronomi kuliner.
3: Karena baru-baru kemarin kita mendengar ada kabar fun rail itu juga ya Pak. Jadi tentu menyedot perhatian banyak orang sudah mulai memikirkan tentang kesehatan tadi ya Pak Alfa ya.
4: Kabar fest.
3: Iya. Baik, kita ke Pak Erwin kembali. Ini bicara tentang pesan gitu ya untuk para pelaku UMKM ini bagaimana memanfaatkan festival tahunan ini semaksimal mungkin nih Pak Erwin.
5: Ya baik Mbak Rizka, memang kalau untuk pelaku-pelaku UMKM kita harus memperbaiki diri. Dalam artian memperbaiki diri, pertama kita harus mencontoh bagaimana UKM-UKM yang ada di luar provinsi terutama ya. Karena kalau mau langsung ke apa tempat mereka mungkin agak berat ya. Tapi kita lihat melek dengan digital bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini yang sudah maju. Sudah itu dalam segi perizinan. Dalam segi perizinan karena UMKM ini dipercaya oleh masyarakat maupun investor itu mereka harus minimal ada perizinan identitas mereka dahulu ya. Jadi kalau perizinan sudah ada, pengemasan-pengemasan sudah maksimal, tinggal lagi kita promosi-promosi ke media sosial atau marketplace. Tapi kalau perizinan kita masih apalagi belum ada NIB ini, ya. Kadang-kadang NIB ini bukan saja sebagai kepercayaan masyarakat, tapi NIB ini kalau mereka mau naik kelas pasti mereka membutuhkan modal.
3: Ya.
5: gitu kan. Kalau membutuhkan modal, mereka pasti pembiayaannya ke perbankan. Sedangkan IB ini syarat utama untuk syarat akses apa pembiayaan dari perbankan seperti KUR dan lain-lain. Juga dikenal oleh pemerintah. Mereka ini NIB ini akses untuk pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi memang kalau mau naik kelas atau dikenal oleh masyarakat dan masyarakat luas, memang perizinan ini tidak boleh ditinggalkan, ya kan? Harus dilengkapi. Terutama kalau kuliner ini yang paling rentan itu yaitu PIRT. Ya. Sudah PIRT nanti ada halal. Ya, tapi kalau untuk tahap awal bisa ke NIB dulu, NIB atau PIRT. Mungkin itu pesan-pesan bagi pelaku-pelaku UMKM dan sering-seringlah koordinasi ke Dinas Koperasi UKM setempat, baik itu di kabupaten maupun provinsi, ya. Karena kadang informasi-informasi ini mereka tidak dapatkan di media sosial, gitu kan. Ya, kadang-kadang dari apa mulut ke mulut katanya payah ngurus perizinan ini, jadi mereka nggak mau kan. Ya, kadang-kadang ini sekarang ini berkembang lagi, Mbak. Kalau mengurus NIB pasti kena pajak katanya. Ini kita takutkan. Padahal itu nggak dikasih pajak. Ya. Kalau mereka bisa, mereka bisa akses sendiri lewat apa itu websitenya OSS. Ya, itu Mbak. Ya, jadi kadang-kadang ini ya pelaku-pelaku UMKM ini sebelum mereka mau mengurus perizinan mereka sudah takut dahulu.
3: Karena dengar cerita-cerita itu.
5: Ya, kadang-kadang ini kan media sosial kita nih bukan aja membangun nih kadang-kadang. Gitu, Mbak.
3: Baik, baik. Jadi ada tantangan tersendiri ya. Jadi bagaimana mengedukasi lagi para pelaku UMKM? Ada bimbingan teknisnya enggak sih, Pak?
5: Ya. Jadi kalau di tahun 2025 kita ada mengadakan bimbingan teknis PIRT di kota dan kabupaten Sleman. Di tahun ini masih tahap proses. Mungkin nanti di kota juga ada ya. Kita itu kan syarat-syarat untuk PIRT itu kan kita ada PKP, Mbak. Jadi penyuluhan keamanan pangan. Jadi syarat sebelum PIRT harus ada sertifikat itu dahulu. Memang PIRT ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Tapi kita selalu dan mengajak apa pelaku-pelaku UMKM untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan perizinan-perizinan ini, ya, gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Erwin. Kita ke Pak Alfa lagi nih, Pak Alfa. Kemarin kita sempat gitu ya membaca rundown Festival Tabut 2026 ini ada naik puncak. Jadi kita selama ini mengenalnya naik pangke nih, Pak. Ya, ini apa ada pembaruan nama atau seperti apa nih, Pak Alfa?
4: Ya, jadi memang yang benar itu naik pangke, gitu kan. Jadi karena memang kita ini berkolaborasi dengan event organizer, kemudian ada volunteer di situ, ya jadi maklum aja, itu sama sebetulnya.
3: Baik. Saya kira ada perubahan nama baru ini, Pak.
4: Enggak.
3: Baik, ini selama 10 hari ini penyelenggaraan Festival Tabut 2026 dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram ini, Pak. Bagaimana koordinasi dengan kakaknya sendiri? Apakah komunikasi berjalan secara lancar seperti apa, Pak? Atau ada dinamika lain gitu, boleh cerita?
4: Ya, alhamdulillah. Sebetulnya pemerintah dengan KKT ya, dimaksud KKT Bungkulen kan, Pak, itu dari dulu nggak ada persoalan. Memang kan kita sering juga pasca dan sebelum itu sering ketemu di luar di berbagai kegiatan. Nah, untuk khusus tahun ini juga mesra-mesra aja. Kemarin memang kebetulan kami, Pak, alhamdulillah di perintah Pak Sekda secara lisan untuk melepas ngambil tanah di gedung daerah. Ya, jadi Raja Agung gitu kemarin.
3: Wah.
4: Melepas ngambil tanah ya. Jadi alhamdulillah apa namanya lancar, kemudian juga bantuan perhatian

0: artinya kita pemerintah sudah memang bekerja sama dan sangat mendukung sebetulnya apa budaya-budaya yang sudah berlangsung selama ratusan tahun untuk Provinsi Bengkulu ini tetap eksis dan menuju ke taraf yang lebih luas lagi skalanya seperti itu.
1: Baik, ini kan saat lagi kita akan melihat Tabut Tebuang ini.
0: Iya.
1: Pada pukul berapa ini Pak akan mulai berlangsung ini?
0: Biasanya siang ya, siang itu jam berapa? Jam 11-an, jam 12-an sampai jam syukur lah seperti itu. Kita tunggu aja nanti lah.
1: Pasti lewat sini ya Pak.
0: Iya.
1: Baik.
0: Siapin air aja.
1: Dan biasanya masyarakat sudah mulai menunggu begitu ya, di sepanjang jalan dari Prapto sampai Simpang Skip ini ya Pak. Pak Alfa, kita di penghujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu Menyapa, barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya dari Dinas Pariwisata Provinsi.
0: Ya baik, kami mewakili pemerintah provinsi juga bersama-sama Pak Erwin di sini, mengucapkan terima kasih tentunya kepada semua pihak, baik dari pentahelik ya, dari kita, dari instansi pemerintah, kemudian masyarakat, pihak akademisi, kemudian teman-teman yang entrepreneur di bidang pariwisata juga yang terkait seperti apa teman-teman di UMKM gitu ya. Terima kasih atas keterlibatannya selama ini, juga rekan-rekan media RRI ini udah berapa kali mengundang kami mewawancarai, ini termasuk juga promosi sebetulnya juga dari media yang lain, kemudian wartawan-wartawan online yang lain gitu. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga sadar, kami sudah secara konsep sudah membuat yang terbaik, namun kenyataannya mungkin banyak sebanyak kekurangan di sana sini. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami khususnya, dan juga nanti kami minta juga ada yang porsinya masyarakat yang kesadaran juga harus lebih ditingkatkan, juga dari pihak sesama instansi juga ada juga yang masih beda pemahaman tentang penyelenggaraan ini. Nah itu juga menjadi evaluasi bersama bagi kita. Akhir kata ya alhamdulillah Mbak ya, jadi Festival Tabut ini terselenggara dengan sukses.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Alfa. Kita ke Pak Erwin lagi nih. Pak Erwin, pesan untuk para pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan peluang besar ini di setiap event tahunan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Ya, kami mewakili daripada Kepala Dinas Koperasi UKM dan secara umum pemerintah Provinsi Bengkulu mengajak ya, para pelaku-pelaku UMKM terus bergiat, terus berkreasi dan berinovasi. Ya, karena UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian kita. Ya. Di masa COVID, di masa dulu waktu krisis moneter, ya alhamdulillah pelaku-pelaku UMKM kita ini masih tetap ya tetap berdiri walaupun agak goyang-goyang sedikit ya, karena memang mereka ini pelaku-pelaku UMKM yang tangguh. Jadi kami berpesan kepada pelaku-pelaku UMKM agar terus berinovasi dan berkoordinasi ke dinas-dinas terkait, dan informasi-informasi yang ada bisa kita sosialisasikan. Mungkin itu aja Mbak ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Ini satu lagi nih Mbak. Kedepannya ini kan seperti Pak Halim apa Alpa katakan tadi, kita ada Festival Semarak Merah Putih. Jadi ini ada 3 OPD yang akan dilibatkan. OPD Koperasi UKM, Pariwisata dan Perindak.
1: Ini berlangsung kapan ini Pak?
2: Mungkin di bulan Juli atau Agustus ya Pak. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa final. Sekarang ini memang masih proses ya. Kita dapat reward dari Kemendagri karena apa, bisa menekan inflasi dan pengangguran. Mudah-mudahan nanti festival ini merupakan momen bagi pelaku-pelaku UMKM baik yang di kabupaten, kota maupun yang ada di luar provinsi.
1: Ya, baik, gitu ya. Terima kasih banyak Pak Erwin, terima kasih juga Pak Alfa sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Mudah-mudahan ini perbincangan kita mendapat insight positif juga untuk para pendengar, penonton kita juga di RRI Net Bengkulu. Kita jumpa kembali pendengar di

0: Dialog Bengkel Menyapa dengan tema yang berbeda. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat untuk penyelenggaraan Festival Tabut 2026 yang berjalan dengan sukses. Rizka pamit untuk Dialog Bengkel Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar RRI Tuhan. Kembali bersama kami setelah tadi kita ikuti Dialog Bengkulu Menyapa bersama Pro 1 Bengkulu. Kesempatan pagi hari ini Anda ditemani oleh saya, Sirajuddin atau Dang Sirat, hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan di edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026 ini pendengar. Salah satunya nanti sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Dinamika Olahraga pukul 11. Pukul 10 nanti akan kami hadirkan, akan kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pop dangdut sebagai penyemangat kita beraktivitas di hari ini. Selanjutnya pukul 13 nanti seperti biasa kita bergabung kembali bersama Pro 1, kita ikuti warta berita daerah, informasi-informasi terkait di seputaran Provinsi Bengkulu dan sekitarnya nanti akan kita ikuti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu benar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti acara demi acara dari kami, RRI Bintuhan, yang kami pancar luaskan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan. Yang saat ini tengah beraktivitas di perkebunan, tetap jaga kesehatan. Ya, kalau misalnya memang sudah tidak mampu lagi, kita istirahat. Tapi nampaknya hari ini, kalau di kawasan Pondok Pusaka, memang agak cerahnya, agak terik ini. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita beraktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan rekan-rekan atau pendengar-pendengar setia RRI Bintuhan yang berada di tempat-tempat usaha seperti rumah makan ataupun itu tempat pemangkas rambut atau salon, bengkel-bengkel, tanpa terkecuali sukses selalu untuk kita semua. Dan yang beraktivitas di perkantoran, tetap semangat semuanya. Oke, mendengar lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami siling informasi-informasi ringan atau informasi-informasi menarik yang kami kupas atau kami kutip, kami ambil dari rri.co.id.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Baik pendengar, informasi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur bahwa kembali akan menggelar lelang yang akan dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2026 mendatang. Ada 16 ekor kambing yang siap lelang. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengikuti atau menjadi peserta lelang tersebut bisa langsung datang ke kantor Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dengan membawa fotokopi KTP, materai 10.000 serta menyetor uang jaminan sebesar 30% dari harga objek lelang yang dijual ya. Ketentuan uang jaminan kambing 300.000, sementara sapi, oh ini hanya kambing ya, ini besok akan dilelang pada Senin, jadi 16 ekor kambing 300.000 sebagai jaminan. Jaminan akan dikembalikan bagi yang tidak menang dalam lelang tersebut. Lelang dilakukan secara terbuka dengan penawaran harga naik ya. Dan tawaran tertinggi tentu akan menjadi pemenang ya. Kenaikan minimal 50.000 per kenaikan. Peserta dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Pelunasan dilakukan setelah dinyatakan ditetapkan sebagai pemenang. Itu benar bagi masyarakat Kabupaten Kaur yang ingin mengikuti lelang, ada 16 ekor kambing tanggal 29 hari Senin ini nanti akan dilelang oleh Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur. Kambing

Kambing tersebut dilelang setelah tenggat waktu, tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang mengakui, maka tentu akan dilakukan lelang oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kaur. Baik, benar masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan saya hadirkan di kesempatan siang hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, sebagai lagu terakhir sebelum kita bergembira di gelaran lagu-lagu dangdut, lagu cukup lawas dari grup band Gigi dengan judul Janji.

0: 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, guna saja dan saya hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Duo Serigala, Sakura.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Mwanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it's

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: 61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar semuanya? Kembali ke kawasan Eksperman 31 bersama Dian Puramasari di sini. Dan tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia, beberapa informasi terupdate yang akan hadir menemani Anda semua.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal.

0: 1 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31 Kota Bengkulu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307079. Mobile Application RRI Bengkulu.

0: Saya Dr. Saad Marwintua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menjelang akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
1: Pro 1.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa-syarafa wa-darajatal aliyatal rafi'ah wa-ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dan gimana kabar Anda? Semoga masih menunggu Tabo terbuang. Iya, hari ini adalah hari terakhir puncaknya Festival Tabut di Bengkulu. Tentu respon masyarakat Kota Bengkulu atau seluruh masyarakat Bengkulu sangat antusias untuk menyambut pembuangan tabut atau hari terakhir pembuangan tabut pada hari ini. Dan event tabut adalah salah satu event nasional yang sudah ada sudah beberapa puluh tahun yang lalu, dan event ini selalu dinantikan oleh seluruh masyarakat Bengkulu. Sukses untuk tabut di tahun 2026 ini. Dan pendengar, sebuah informasi menarik akan saya sampaikan, yaitu mengenai cas HP. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan atau apa ya, sesuatu yang kita kerjakan ya, karena saat ini di era ini tidak ada orang yang tidak pegang HP, pasti mereka memiliki HP. Ya, pendengar, di tengah ketergantungan pada ponsel pintar, ternyata banyak orang yang masih bertanya-tanya soal kebiasaan sederhana yang ternyata berdampak besar, yaitu berapa lama sebaiknya mengecas HP. Sebagian memilih mengecas semalaman, sementara yang lain menunggu hingga baterai benar-benar habis sebelum diisi ulang. Padahal pola pengisian daya pemilik pengaruh langsung terhadap baterai dalam jangka panjang. Secara umum, ponsel modern dengan baterai lithium ion hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk terisi penuh, tergantung kapasitas baterai dan teknologi pengisian cepat yang digunakan. Namun, durasi ini bukanlah hal paling penting, karena para ahli justru menekankan bahwa menjaga pola pengisian daya jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan sekedar mengejar baterai penuh 100%. Jadi produsen teknologi seperti Apple dan Samsung menjelaskan bahwa baterai lithium ion bekerja optimal ketika berada pada kisaran daya tertentu. Mengisi baterai saat berada di level terlalu rendah atau mempertahankannya di kondisi penuh dalam waktu lama dapat mempercepat penurunan kualitas baterai. Karena itu banyak ahli menyarankan agar baterai dijaga pada rentang sekitar 20 hingga 80%. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Battery University yang berada di bawah Cadex Electronic. Mereka menyebut bahwa tekanan pada baterai meningkat ketika terus berada di level penuh atau justru terlalu sering dibiarkan hingga habis total. Dalam praktiknya, mengisi daya secara bertahap dalam durasi yang lebih singkat justru lebih ramah bagi kesehatan baterai dibandingkan mengisi dalam waktu lama hingga penuh. Kebiasaan mengecas HP semalaman memang masih banyak dilakukan. Dari sisi keamanan, ponsel keluaran terbaru sudah dibekali sistem yang mampu menghentikan arus listrik saat baterai penuh. Namun, para ahli mengingatkan bahwa mempertahankan baterai di angka 100% dalam waktu lama tetap dapat meningkatkan suhu perangkat dan memberi tekanan kecil yang terus-menerus pada baterai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempercepat penurunan kapasitas penyimpanan daya. Pada akhirnya, tidak ada aturan baku yang mengharuskan seseorang mengecas HP selama berapa jam. Yang lebih penting adalah memahami cara kerja baterai dan membangun kebiasaan pengisian daya yang lebih bijak. Mengecas saat baterai mulai menipis, tidak menunggu hingga benar-benar habis, serta tidak membiarkan baterai terus berada di kondisi penuh terlalu lama merupakan langkah sederhana yang bisa menjaga performa perangkat tetap optimal. Dengan pola penggunaan yang tepat, baterai tidak hanya lebih awet, tetapi juga mampu mendukung aktivitas harian tanpa gangguan. Kebiasaan kecil dalam mengecas ternyata bisa memberikan dampak besar bagi perangkat dalam jangka panjang. Ya, pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.

0: pendengar, kita tuntaskan dulu sebuah lagu milik Samson, Bukan Diriku. Dan selamat siang, terima kasih masih setia bergabung bersama program 1 RRI Bengkulu. Saat ini pendengar, saya telah terhubung dengan rekan Anggrit Nardianto yang saat ini akan melaporkan mengenai persiapan pembuangan tabut. Dan kita panggil dulu rekan Anggrit. Selamat siang rekan Anggrit.
1: Selamat siang Dian.
0: Ya, di mana posisi?
1: Saat ini saya berada di seputaran Jalan Ahmad Yani di kampung.
0: Oke, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dian dan juga pendengar Provinsi RRI Bengkulu. Saat ini kami dapat informasikan bahwa iring-iringan keluarga tabut yang akan melakukan atau melaksanakan tabut buang saat ini sudah melakukan persiapan, dan 17 tabut saat ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani untuk segera dilakukan pelepasan menuju Karabela. Dapat kami informasikan bahwa dari 17 tabut yang hari ini akan melakukan perjalanan ini, termasuk tabut sakral, kemudian juga tabut bangsal, dan beberapa tabut-tabut lainnya yang jumlahnya ada 17 tabut. Dan pada siang hari ini kami informasikan juga bahwa banyak sekali masyarakat yang saat ini menanti ataupun menunggu prosesi iring-iringan tabut sebuang ini. Dan kami informasikan bahwa saat ini iring-iringan tabut sudah mulai berjalan dari kawasan bundaran kampung ataupun bundaran Fadilah, dan sekarang sudah mendekati kawasan simpang Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Dian.
0: Iya, rekan Anggrit, situasi di situ bagaimana, keamanan dan sebagainya?
1: Untuk keamanan, untuk lalu lintas sangat kondusif sekali. Masyarakat banyak yang menggunakan jalur kiri dan kanan untuk melakukan perjalanan, dan khusus untuk jalur tengah ini digunakan untuk iring-iringan tabut. Dian.
0: Diperkirakan tabut akan hadir atau lewat pada pukul berapa, rekan Anggrit?
1: Kalau sekarang masih dalam perjalanan, dan kemungkinan untuk sampai di mungkin di Masjid Jami itu kemungkinan dalam waktu lebih kurang 30 hingga 45 menit lagi, karena memang meskipun tabutnya, bangunan tabut tidak setinggi pada perayaan tabut-tabut sebelumnya, namun ini karena banyaknya pohon ataupun dahan-dahan yang mungkin cukup mengganggu tabut untuk melintasi di jalur ini, Dian.
0: Oke, terima kasih rekan Anggrit, dinantikan laporan selanjutnya.
1: Ya, baik, terima kasih Dian, dan dari kawasan kampung Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, demikian laporan atau informasi terkini dari rekan Anggrit yang saat ini masih memantau di Jalan Ayani. Nantikan perkembangan selanjutnya mengenai pembuangan tabut untuk hari ini, karena masih banyak rekan-rekan yang lain akan hadir menyampaikan informasi terkini. Selamat siang dan terima kasih.

Selamat siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026.

0: Pendengar, kami sampaikan sari berita. Puluhan personil dari Komando Pasukan Khusus Kopassus menggelar latihan simulasi penanggulangan aksi kelompok radikal dan pembebasan sandera di kantor Gubernur Bengkulu. Sementara itu, tabut naik pangke menjadi penanda Festival Tabut Bengkulu memasuki fase puncak. Dan sementara hari ini menjadi ritual akhir tabut tebuang. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya disampaikan oleh Dian Purnamasari. KPKNL anugerahkan penghargaan Reksa Banda Satker dalam pengelolaan aset negara terbaik 2025 kepada LPP RRI Bengkulu dalam sosialisasi pengelolaan kekayaan negara. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bengkulu menggelar sosialisasi pengelolaan kekayaan negara di Universitas Bengkulu pada Kamis pagi. Kegiatan bertema penguatan tata kelola barang milik negara atau BMN untuk aset yang tertib, aman, dan bernilai guna. Diikuti ratusan satuan kerja kementerian dan lembaga di Bengkulu guna meningkatkan pemahaman serta sinergi dalam pengelolaan BMN. Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung Bengkulu Widrati Aryani Sialagan mengatakan BMN merupakan bagian penting dari tata keuangan negara dan pelayanan publik. Menurutnya aset negara harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekaligus mendukung program prioritas dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian sarana evaluasi dan penguatan koordinasi dengan satuan kerja. Ia menilai pengelolaan BMN di Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif meski upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan aset negara harus terus dilakukan.
2: Agenda ini kesempatan bagi kami untuk lebih menjalin komunikasi sama sinergi ya dengan satuan kerja. Karena kan biar bagaimanapun, karena tugas masing-masing, kita tuh jarang ketemu. Nah, di kesempatan kali ini kita pertemukan sekaligus kita melakukan monitoring dan evaluasi hal-hal apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Nah, itulah fungsinya dari apresiasi kami. Kayak RRI punya kolaborasi yang bagus, kami kasih penghargaan. Karena selama tahun 2025, RRI termasuk media yang rutin memberitakan terkait dengan cepat terjang KPKNL Bengkulu dalam melakukan.
1: Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bengkulu menyerahkan penghargaan Reksa Banda kepada sejumlah satuan kerja berprestasi termasuk LPP RRI Bengkulu yang meraih predikat kategori optimalisasi pemanfaatan BMN terbaik tahun 2025. Penghargaan diserahkan kepada Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani yang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara di lingkungan LPP RRI Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, puluhan personel dari Komando Pasukan Khusus Kopassus menggelar latihan simulasi penanggulangan aksi kelompok radikal dan pembebasan sandera di kantor Gubernur Bengkulu pada hari Kamis 25 Juni 2026. Latihan ini menjadi bagian dari skenario operasi perebutan cepat yang melibatkan penyelamatan sandera oleh kelompok bersenjata. Panglima Kopassus Letjen TNI John Afriandi menjelaskan bahwa skenario yang disiapkan dalam latihan tersebut menggambarkan adanya kelompok radikal yang berupaya memaksakan kehendaknya kepada pemerintah yang sah. Bukan kelompok separatis yang ingin memisahkan Bengkulu dari Indonesia. Kelompok tersebut digambarkan menguasai kantor Gubernur Bengkulu dan menuntut pergantian kepemimpinan daerah serta berbagai tuntutan lain yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
3: Jadi gini, skenario latihan yang kita buat, ada kelompok radikal yang berusaha memaksakan kehendaknya dengan memaksa pemerintah pusat yang sah untuk mengganti kepemimpinan kegubernuran di sini. Memaksa kehendak meminta tuntutan-tuntutan lain yang sifatnya bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Kebetulan sekarang ini gubernur sebagai kepala daerah di sini, kewenangannya, tanggung jawabnya, tugasnya diputus oleh mereka. Mereka langsung menguasai kantor gubernuran kemudian mereka memaksakan pemerintah mengikuti maunya mereka.
0: John mengatakan sebelum Kopassus diterjunkan, upaya negosiasi telah dilakukan oleh unsur pasukan lainnya. Namun karena peluang keberhasilan negosiasi dinilai sangat kecil, negara kemudian menugaskan Kopassus untuk melaksanakan operasi perebutan cepat sesuai tugas dan fungsinya. Dalam operasi tersebut, pasukan Kopassus melaksanakan pembebasan para sandera yang berada di kantor Gubernur Bengkulu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendesak Kementerian PPN atau Bappenas untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seluma. Erna menegaskan bahwa Kabupaten Seluma memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terhubung oleh infrastruktur jalan yang memadai sehingga menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas masyarakat. Menurut Erna, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Bengkulu dalam kontribusi mencapai 47,39%. Karena itu, penguatan konektivitas di Seluma dinilai sangat penting agar potensi besar daerah tersebut dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.
4: Kami sangat ingin sekali mendorong, Pak, dan kami mohon dukungan dari Bappenas untuk bisa memberikan perhatian khusus. Seluma nggak bisa hanya dengan perlakuan biasa-biasa, Pak. Seluma harus dengan treatment khusus. Yang kedua juga akses-akses jalan masih tanah dan berlumpur. Saya meminta dengan sangat Kabupaten Seluma ini dimasukkan ke dalam lokasi prioritas atau lokpri, Pak. Kita harus bicara soal pemerataan pembangunan, Pak.
0: Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Dr. Hernat Jaya dalam videonya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan perjuangan yang dilakukan Erna Sari Dewi terhadap pembangunan daerah. Bahkan dirinya sengaja meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan tersebut bersama Bupati Seluma guna memperdengarkan langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Dengar, Tabut Naik Pangke, penanda Festival Tabut Bengkulu memasuki fase puncak.
5: Rangkaian ritual sakral Festival Tabut Bengkulu memasuki fase akhir dengan pelaksanaan prosesi Tabut Naik Pangke yang digelar setiap 9 Muharram di kawasan Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Prosesi ini menjadi tahapan penting sebelum arak gedang Tabut Besanding hingga puncak acara Tabut Tebuang hari ini. Ketua Kerukunan Keluarga Tabut Bengkulu, Sapri, menjelaskan bahwa Tabut Naik Pangke merupakan proses penyambungan bagian puncak tabut dengan bangunan utama atau tabut gadang yang sebelumnya dibuat di gerga. Prosesi ini menandakan bangunan tabut telah sempurna dan siap mengikuti tahapan selanjutnya. Dalam tradisi KKT, ritual Naik Pangke dilaksanakan setelah berakhirnya hari gam atau masa berkabung. Selain menyempurnakan bentuk tabut, prosesi ini juga memiliki makna simbolis tentang persatuan, kebersamaan dan penghormatan terhadap perjuangan Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala.
6: Itu nanti sebagai pertanda apabila kita dan mereka kesalahan. Dan sebagai tanda bahwa hari yang hari
5: ratusan anggota KKT bersama masyarakat mengikuti jalannya prosesi yang berlangsung khidmat. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya dan sejarah yang telah berlangsung selama ratusan tahun di Bengkulu. Setelah prosesi Naik Pangke malam tadi, seluruh tabut mengikuti arak gedang dan tabut besanding. Sementara itu, hari ini masyarakat akan menyaksikan prosesi Tabut Tebuang yang menjadi puncak sekaligus penutup Festival Tabut tahun 2026. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Di tengah pesatnya arus informasi digital, peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban semakin penting. Polda Bengkulu mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi garda terdepan dalam menangkal hoax dan menjaga kondisivitas daerah. Wakapolda Bengkulu Kombes Polisi Prianto Teguh Nugroho menegaskan bahwa tantangan keamanan saat ini tidak hanya berasal dari tindak kriminalitas konvensional. Penyebaran informasi yang tidak benar dan ujaran kebencian juga dapat memicu keresahan serta mengganggu persatuan di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Siskamling dan peran kelompok sadar Kamtibmas sebagai bentuk kewaspadaan lingkungan. Dengan keterlibatan warga, potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Sementara itu, pendengar, kita beralih ke kopi. Kopi fine robusta dan specialty Arabica kian diminati masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tren penikmat kopi di Indonesia, khususnya Bengkulu, dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Tidak hanya dari jumlah konsumennya, tetapi juga dari pemahaman terhadap kualitas kopi. Penikmat kopi kini dinilai semakin mengenal karakter dan cita rasa kopi yang berkualitas. Pemilik kopi Cinona, Bernard Mateus, mengatakan bahwa tren kopi sejak tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Menurutnya, minat masyarakat telah bergeser ke kopi dengan kualitas lebih tinggi, seperti fine robusta dan specialty Arabica.
8: Kalau kita lihat trennya dari tahun 2020 sampai ke tahun 2025, tren kopi kita udah naik ke level fine robusta sama specialty Arabica. Artinya masyarakat Indonesia ini udah tahu kopi yang bagus itu gimana, itu udah tahu. Tapi kalau ngomongin robusta atau Arabica, kalau di daerah kita, Sumatera memang kebanyakan robusta
7: Ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai memahami ciri-ciri kopi yang baik. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya perhatian konsumen terhadap asal kopi, proses pengolahan hingga cita rasa yang dihasilkan. Meski demikian, konsumsi kopi masyarakat di sejumlah daerah termasuk di Bengkulu masih didominasi oleh jenis kopi robusta. Hal itu dinilai wajar mengingat kopi robusta memiliki karakter rasa yang lebih akrab dengan lidah masyarakat serta ketersediaannya yang cukup melimpah. Anggrek Nardianto melaporkan.
0: Babinsa Koramil 408/04 Kaur Selatan, Serma Enus Tasri mengisi kegiatan sosialisasi bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Serma Enus menjelaskan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut seperti belajar dengan tekun, menjaga persatuan, serta menghormati perbedaan. Masyarakat cukup antusias mengikuti acara tersebut dengan berdiskusi bersama terkait peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa di era modern. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat, sehingga keamanan dan kenyamanan bisa dirasakan oleh semua pihak. Pendengar, Samsat Bengkulu tengah mendorong masyarakat optimalkan layanan digital. Penanggung jawab jasa Raharja Bengkulu Tengah, Septi Dwi Puspitasari, aplikasi Samsat Digital Nasional atau Sinyal bisa dimanfaatkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pengesahan STNK tahunan secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat. Septi Dwi Puspitasari mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Jasa Raharja terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia agar proses administrasi kendaraan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SWDKLLJ tepat waktu. Maroko lolos ke babak 32 besar usai kalahkan Haiti 4-2.
5: Maroko berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Kemenangan Maroko mengantarkan mereka berada di posisi kedua dan memastikan lolos ke babak selanjutnya, menemani Brazil yang menjadi pemimpin grup C dengan poin sama dengan Maroko yakni 7. Maroko tampil menyerang, namun kiper mereka Yassine Bounou melakukan kesalahan dan gol bunuh diri untuk membuat Haiti memimpin lebih dulu. Merespon ketertinggalan, Maroko terus mengumpur Haiti. Hasilnya, bintang PSG Hakim Hakimi berhasil menjebol gawang Haiti pada menit ke-39, skor 1-1. Jalannya pertandingan semakin seru. Di luar dugaan banyak pihak, Haiti kembali berhasil unggul 2-1, kali ini melalui Wilson Isidor pada menit ke-43. Namun keunggulan ini tidak bertahan lama. Ismail Saibari berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-45+1, skor 2-2 menutup paruh pertama. Di babak kedua, Maroko tampil lebih dominan dan melakukan serangan demi serangan. Hasilnya, pada menit ke-78, Soufiane Rahami berhasil menjebol gawang Haiti untuk membuat Maroko unggul 4-3. Sebelum, Gesime Yesine memperbesar keunggulan Maroko pada menit ke-89 untuk memastikan Maroko lolos ke babak selanjutnya. Klasemen akhir grup C Piala Dunia FIFA 2026, Brazil keluar sebagai juara grup, ditemani Maroko di posisi kedua, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin. Brazil dan Maroko dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Skotlandia menempati peringkat ketiga dan masih harus menunggu hasil dari grup lain. Sementara Haiti tersingkir dari Piala Dunia 2026. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Asal Korea Selatan untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia bergantung pada pertandingan grup-grup lain untuk memperebutkan 8 tiket negara peringkat 3 terbaik.
9: Korea Selatan harus menerima kenyataan finish di peringkat ketiga grup A usai menelan kekalahan tipis 0-1 dari Afrika Selatan pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Hal tersebut membuat peluang Taegu Warriors untuk melaju ke babak 32 besar sepenuhnya menggantung pada hasil permainan grup lain, dikarenakan hanya akan ada 8 negara di peringkat ketiga terbaik dari 12 grup. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit pertama dengan kedua tim sama-sama bermain hati-hati. Korea Selatan berusaha mengendalikan permainan, namun justru kesulitan menciptakan peluang bersih di area pertahanan lawan. Peluang terbaik Korea Selatan pada babak pertama hadir melalui sundulan Kim Min-jae yang mengarah ke gawang. Akan tetapi ancaman tersebut berhasil digagalkan sehingga skor tetap tidak berubah 0-0 hingga paruh pertama pertandingan. Memasuki babak kedua, Korea Selatan meningkatkan intensitas serangan demi memburu kemenangan untuk memastikan kepastian melaju ke babak 32 besar. Pergantian pemain dilakukan untuk menambah daya dobrak lini depan. Upaya Korea Selatan nyaris membuahkan hasil ketika Oh Yoon-gyu melepaskan tembakan berbahaya pada menit ke-60. Namun kiper Afrika Selatan, Rowan William, mampu melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman dari ancaman. Petaka bagi Korea Selatan justru datang di 3 menit kemudian saat Tapelo Maseko berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol, sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk Afrika. Hingga laga berakhir, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Afrika Selatan. Hasil itu memastikan Afrika lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup, sementara Korea Selatan masih harus menunggu pertandingan dari grup-grup lain. Sementara pemuncak klasemen grup A adalah tuan rumah Meksiko dengan skor 9 poin yang berhasil menumbangkan Ceko dengan skor 3-0. Reja Ribowo melaporkan.

pendengar, demikian warta berita daerah siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati penutupan tabut untuk hari ini. Salam sehat untuk semuanya.

0: Selamat siang pendengar, dan tentunya masih bersama Dian Purnamasari di kesempatan siang hari ini. Dan saat ini kembali saya terhubung oleh rekan reporter dari RRI Bengkulu. Kali ini bersama rekan Zilvi, saya sapa dulu rekan Zilvi. Selamat siang rekan Zilvi.
1: Ya, selamat siang Mbak Dian.
0: Iya, rekan Zilvi di mana posisi saat ini?
1: Saat ini saya berada di Masjid Jamik dan dekat Suprapto.
0: Baik, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Ya, benar. Suasana di sepanjang jalan Masjid Jamik hingga Suprapto, Kota Bengkulu saat ini sudah dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi akhir dari pembuangan kabut 2026. Ribuan warga terlihat memadati sisi jalan untuk menyambut rekan-rekan kabut yang akan bergerak menuju kawasan Kerbela sebagai bagian dari ritual pembuangan kabut. Dan tradisi ini sendiri merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian upacara kabut yang digelar setiap 1 hingga 10 Muharram. Berdasarkan pantauan di lapangan, aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, serta petugas perhubungan telah bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan kelancaran jalannya prosesi. Dan sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan arak-arakan juga dipadati masyarakat dan wisatawan yang ingin menyaksikan secara langsung tradisi tahun tersebut. Jadi kita sambut saat ini dia di berbagai bersama tempat dengan dinominasi dengan warna-warna yang cerah dan alunan do dan sasa yang mengiringi perjalanan berbohan mencapai situasi hikmat sekaligus pria yang menjadi daya tarik utama dalam festival tahun ini. Masyarakat sendiri memadati kawasan jalan di Masjid Jami dan Sepato terlihat antusias mengabadikan momen tersebut dengan mengambil foto melalui telepon genggam dan kamera kamera lainnya. Tidak sedikit warga dari luar Kota Bengkulu yang sengaja datang ke Bengkulu untuk menyaksikan prosesi penutupan festival tahun 2026 ini. Hingga saat ini arus manusia masih terus berdatangan di sepanjang jalan Suprapto. Petugas keamanan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban untuk mengikuti arahan petugas dan tidak memasuki jalur arak-arakan demi kelancaran dan juga pelaksanaan ritual prawat menuju Kerbela. Dari Masjid Jami Suprapto, Yuliani melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Zilvi untuk laporan Anda.

Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup.
1: Selamat siang pendengar, masih bersama Dian Purnamasari untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya saya telah terhubung oleh rekan Yan Berlian yang akan menyampaikan informasi mengenai pembuangan tabut, yang dimana saat ini saya telah terhubung oleh rekan Yan Berlian. Silakan rekan Yan.
2: Baik, rekan Dian dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di kawasan Simpang 5 Kota Bungkulu, di mana arak-arakan tabut sudah sampai ke Bundaran Fatmawati Bungkulu atau yang biasa kita kenal dengan Simpang 5. Rekan Dian dan pendengar, dapat kami informasikan bahwa saat ini tabut ini sudah sampai di kawasan Simpang 5 dan saat ini berhenti sejenak untuk melakukan berbagai atraksi dan keberayaan lainnya. Pendengar, perlu kami informasikan bahwa saat ini juga masyarakat sangat-sangat antusias, di mana kawasan ini sangat-sangat terjadi kemacetan, rekan Dian, di mana kendaraan-kendaraan terpaksa harus berjalan satu arah karena memang kondisi masyarakat yang tumpah ruah di beberapa di kedua sisi jalan untuk menyaksikan arak-arakan tabut ini, rekan Dian. Dan rekan Dian, perlu kami informasikan juga bahwa warga ini tidak hanya melihat, rekan Dian, mereka mengabadikan momen tahunan ini sehingga memang kondisinya sangat luar biasa. Dan hari ini juga kami sudah bersama dengan salah seorang warga, kita akan bertanya-tanya sedikit terkait apa yang ingin dia lihat nih di tahun ini. Dengan Mas siapa, Mas?
3: Dengan Mas Yusuf, Mas.
2: Mas Yusuf dari mana ini, Mas?
3: Dari Kota Bungkulu.
2: Oke, baik. Mas Yusuf, apa yang ingin Anda lihat di Festival Tabut tahun ini, Mas Yusuf?
3: Sama sih, seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, di Festival Tabut ini kan paling yang ditunggu itu di momen pembuangan tabut. Dimana pada saat pembuangan tabut itu, pasti sudah banyak masyarakat tuh berkumpul dari Lapangan Merdeka sampai Simpang 5 ini, tempat kita sekarang, nanti sampai dengan berakhir di dekat Padang Karbala ya. Dan yang paling mereka ingin lihat itu adalah bangunan-bangunan tabut itu yang dibawa oleh para KKT. Seperti itu, Mas Yan.
2: Kita sebagai masyarakat ini melihat tradisi yang sudah tahun-tahun ini semakin diminati saja. Ini seperti apa? Kita sendiri pribadi melihat tradisi tabut ini seperti apa?
3: Kalau saya melihatnya dari sisi kebudayaan ya. Kebudayaan, kemudian juga ini merupakan satu potensi yang dimiliki Bungkulu yang tidak dimiliki daerah lain. Memang ada di beberapa daerah yang hampir sama seperti di Sumatera Barat tabu, tapi memang di Bengkulu ini sangat apa ya, antusias masyarakatnya itu sangat tinggi seperti itu dibandingkan kata tabu. Dan juga kita tahu bahwa festival tabu ini sudah masuk ke dalam kalender of event nasional dari Kementerian Pariwisata, tentunya berarti tabu ini sendiri itu sudah diakui secara nasional, bahkan masyarakat luar pun sudah ada yang tahu, apa sudah banyak yang mengenal festival tabut ini gitu.
2: Oke, menurut Mas Yusuf sendiri yang unik dari festival tabut tahun ini apa nih, yang membedakan dengan festival tabut yang tahun-tahun sebelumnya?
3: Pasti pengemasannya ya, karena festival itu kan berada di sport center ya. Kalau yang untuk kegiatannya ya ada lomba tari dan lain sebagainya, itu juga membangun kreativitas pemuda-pemudi daerah Bengkulu, terutama terkait seni tari, musik, kemudian ada permainan ikan-ikan gitu. Itu juga menarik perhatian para wisatawan. Kemudian juga yang malam sebelum tabut terbuang itu ada festival telong-telong kalau saya nggak salah. Itu juga lampionnya sangat-sangat kreatif masyarakatnya. Itu sih yang unik-uniknya, terus kulinernya juga tentunya. Selalu ada yang baru di setiap pasar di kuliner di arena festival Tabu di Discord Center ya.
2: Oke, Mas Yusuf, terakhir mungkin sebagai masyarakat apa harapan kita untuk Tabut Bengkulu tahun 2027?
3: Harapannya ke depan lebih meriah lagi dan lebih diperhatikan lagi untuk kawasan tempat festival Tabutnya pada pemerintah khususnya, karena di kawasan Sport Center itu sudah cukup bagus, cuman ketika pas lagi rame-ramenya seperti malam Tabut bersanding itu sangat sempit dan sangat berdesak-desakan. Alangkah baiknya kemungkinan dipindahkan lagi ke lapangan Merdeka, karena di sana kan akses untuk keluar itu banyak, ada 4 titik lah ya bisa kita keluar dari sana, jadi bisa mengurai kepadatan masyarakat. Kalau di Sport Center itu sangat terbatas, hanya tiga pun dengan jalan tikus gitu kan, jadi sangat sempit kalau di sana. Kalau menurut saya sih kedepannya kawasan untuk diselenggarakan festival itu lebih dipikirkan lagi deh biar lebih bagus.
2: Itu Mas Yan. Baik, terima kasih Kang Yusuf dan selamat menikmati pertunjukan dari festival tersebut. Rekan Dian, itu tadi wawancara singkat kami bersama salah seorang masyarakat yang saat ini juga ikut menyaksikan arak-arakan dari Tabut Bengkulu ini. Rekan Dian, perlu juga kami informasikan bahwa Tabut Gebuang ini tadi diawali dari kampung dan saat ini sudah sampai ke Simpang Lima dan nanti akan dibuang di Karbala. Rekan Dian.
1: Iya, baik. Rekan Dian, sementara ini satuan polisi bagaimana untuk menertibkan kemacetan?
2: Baik, benar sekali rekan Dian, saat ini pihak kepolisian memang dari tadi sudah standby di hampir segala sisi di ruas jalan di kawasan yang dilintasi oleh Tabut ini. Memang rekan Dian standby selalu untuk melakukan pengawasan jalur lalu lintas rekan Dian, sehingga memang dibuat satu jalur saat ini rekan Dian, sehingga kondisi jalan memang sedikit macet karena memang volume kendaraan sangat berlimpah dan bahkan para pengendara ini sepertinya rekan Dian juga ikut penasaran dan melihat, sehingga memang kondisi jalan saat ini benar-benar sedikit crowded dari biasanya rekan Dian.
1: Baik, terima kasih rekan Dian Berlian untuk laporan Anda.
2: Ya.
1: Ya. Dan pendengar, demikian rekan Dian Berlian dari reporter RRI Bengkulu yang telah melaporkan dari Simpang Lima, Kota Bengkulu. Nantikan informasi-informasi terkini dari rekan-rekan reporter lainnya untuk pembuangan Tabut pada siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: kesayangan.
1: Pendengar, saat ini saya telah terhubung oleh rekan Reza Ariwibowo untuk melaporkan perkembangan pembuangan tabut. Silakan rekan Reza, laporan Anda.
2: Baik, pendengar Profasi di mana saja Anda berada, saat ini iring-iringan rombongan tabut terbuang sudah sampai persis di depan gedung RRI Bengkulu Jalan S. Parman 31 atau Simpang Skip. Rombongan awalnya didahului oleh pawang ataupun tetua-tetua dari keluarga KKT dan diiringi oleh panji-panji serta jari-jari yang melambangkan 17 keluarga tabut, baik itu tabut imam ataupun tabut bangsal yang juga sering disebut oleh masyarakat sebagai tabut sakral. Jumlah tabut yang mengikuti iring-iringan ini adalah 17 tabut yang terdiri dari imam dan bangsal dari berbagai keluarga seperti keluarga dari Tabut Baja, Tengah Padang, Lempuing, dan sejumlah keluarga lainnya. Dan tentu saja tidak semua tabut yang disaksikan oleh masyarakat selama 10 hari berlangsung sejak 1 Muharram hingga 10 Muharram pada hari ini adalah tabut sakral. Justru lebih banyak diantaranya merupakan tabut pembangunan ataupun tabut budaya yang menjadi penyemarak jumlah tabut sehingga lebih meriah dan lebih bervariasi. Dan tentu saja ditambah dengan telong-telong yang juga merupakan hasil dari partisipasi masyarakat. Dan iring-iringan tabut ini biasanya akan berhenti di sekitar Simpang Skip seperti saat ini sedang berhenti, dikarenakan biasanya terdapat ritual-ritual khusus yang akan dilakukan oleh para tetua dari kerukunan keluarga tabut, baik itu hal-hal yang seperti meminta izin ataupun memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu saja sesuai keyakinan dari apa yang dianut oleh kelompok keluarga tabut ini. Dan diketahui tabut terbuang merupakan puncak dari perayaan festival tabut. Nantinya tidak semua bangunan tabut ini akan dibuang atau ditempatkan di kawasan makam Imam Senggolo yang merupakan orang pertama kali yang mengenalkan tradisi tabut di Bengkulu, melainkan hanya puncak dari 1 sampai 2 tabut saja atau puncak yang hanya berukuran kurang lebih 30 cm ataupun maksimal 50 cm. Dan untuk masuk ke kawasan Karabela tersebut memang cukup mengalami hambatan dikarenakan banyaknya kabel-kabel yang melintang di tengah jalan, dan tentu saja itu membuat iring-iringan tabut ini sering terkendala berhenti, harus menyesuaikan dengan ketinggian dari kabel yang harus ditopang dengan bantuan bambu, dan juga tentu harus berhati-hati dikarenakan berhubungan dengan arus listrik yang tentu saja bisa cukup membahayakan. Sementara tinggi dari bangunan tabut ini kurang lebih 3 sampai dengan 6 meter yang dibawa dengan gerobak yang ditarik oleh kelompok keluarga masing-masing. Tentu saja diiringi dengan musik khas Bengkulu, yaitu tabut, yaitu musik dol dengan irama suena, sueri, dan juga tamatam yang tidak henti-hentinya dilantunkan ataupun dibunyikan oleh keluarga tabut, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa. Tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, ikut meramaikan pembuangan tabut pada tanggal pada 25 Juni atau 1448 Hijriah kali ini. Dian.
1: Ya, rekan Reza, apakah semua tabut yang akan dibuang ini sudah lengkap?
2: Ya, masih saat ini sudah tinggal satu tabut keluarga, satu bangunan tabut lagi yang belum melintasi kawasan Simpang Skip, dikarenakan memang selain antusiasme masyarakat yang tinggi, tentu saja tadi adanya hambatan seperti kabel yang melintang di tengah jalan membuat arus untuk berjalannya ritual tabut terbuang ini memang agak pelan dan cukup berhati-hati tentu saja. Apalagi banyak masyarakat yang ingin menyaksikan langsung, mendokumentasikan dirinya, baik itu dengan berjalan kaki ataupun dengan mengikuti dengan kendaraan. Seperti saat ini justru banyak kendaraan sepeda motor yang ikut dalam iring-iringan keluarga Tabut ini, rekan Dian. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh banyak pedagang UMKM yang sejak pagi tadi meramaikan di kawasan Simpang BI hingga di Simpang Karabla. Seperti di kawasan depan RRI ini sendiri, banyak pedagang, baik itu makanan, minuman, hingga mainan anak-anak yang menghiasi kawasan ini, dikarenakan ratusan, bahkan mungkin bisa saja ribuan masyarakat yang sudah dari tadi menantikan ritual tabut terbuang yang hanya bisa disaksikan selama satu tahun sekali. Dan bagi Anda yang memang masih ingin menikmati bazar ataupun festival ataupun pameran di kawasan Sport Center, hingga hari ini memang masih berlangsung. Bahkan menurut pemerintah Provinsi Bengkulu, adanya bazar ataupun pameran masih akan dilangsungkan hingga besok Jumat 26 Juni 2026. Dan biasanya memang hari terakhir festival tersebut dimanfaatkan oleh pedagang untuk melakukan diskon besar-besaran. Dan itu saja tentu dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan barang yang diincarnya selama 10 hari ini dengan harga yang cukup murah. Dan Dian, sedikit kami sampaikan tentang ringkasan tahapan ritual tabut yang diawali dari mengambil tanah, kemudian dilanjutkan duduk penja, kemudian dilanjutkan dengan menjara, lalu meradai atau pengumpulan dana, kemudian arah jari-jari, dan 6 gam yang merupakan hari berkabung, dan 7 adalah tabut naik pangke, dan tadi malam adalah tabut bersanding, dan hari ini adalah tabut terbuang yang menjadi akhir dari pelaksanaan Festival Tabut 2026 yang sudah masuk dalam kalender event Nusantara Nasional sejak 4 tahun terakhir. Bahkan dicanangkan akan menjadi salah satu event internasional yang tentu saja akan dibantu oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan Festival Tabut ini juga tentunya sudah pernah langsung dihadiri oleh berbagai duta besar dari negara-negara sahabat yang seperti negara Iran, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam yang ingin melihat langsung bagaimana perayaan Festival Tabut di Bengkulu yang memang cukup berbeda jika dibandingkan dengan Festival Tabut yang ada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, baru saja bangunan tabut terakhir melintasi gedung RRI Bengkulu, dan ini seluruh bangunan tabut yang berjumlah 17. Namun tidak semuanya akan memasuki kawasan Karabla, dikarenakan kawasan itu memang sangat sempit, padat, dan juga banyak memiliki akses jalan yang memang tidak terlalu mulus jika dibandingkan dengan akses utama, rekan Dian.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Reza untuk laporan Anda, dan tentunya kami masih menantikan perkembangan akhir untuk pembuangan tabut di Karabla. Sekali lagi, terima kasih rekan Reza. Dan baiklah ya, pendengar, demikian informasi dari rekan Reza Ari Wibowo yang melaporkan informasi terkini dari depan kantor Radio Republik Indonesia. Dan tetap nantikan informasi-informasi terkini bersama program 1 RRI Bengkulu.
0: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahari di program Produk-Produk Adalah Kita. Pendengar, tadi baru saja kita ikuti dari program Satu Bengkulu untuk mengikuti jalannya penutupan Festival Tabot di kesempatan siang hari ini di Bengkulu ya. Dan untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami di kesempatan kali ini, kita akan ajakkan untuk bergabung seperti biasa di Produk-Produk di 0739 1655 atau di 0811 7901 655. Dengan kita dengarkan satu buah lagu pembuka dari Dara Ayu dengan Gomera, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan pukul 14.23 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyambut kami di Pro Dangdut, pendekat Dangdut adalah kita. Telepon selanjutnya kita akan angkat untuk kesempatan sore hari dari siapa di mana. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana?
2: Tebak, Mbak. Siapa ini?
1: Aduh, siapa? Suaranya lembut banget sih. Pak Ete, aduh, Pak Ete suaranya bagus ya.
2: Agak serem, Mbak.
1: Iya. Pak Ete lagi ngapain?
2: Lagi sekarang makan, habis makan.
1: Habis makan?
2: Iya.
1: Gimana Pino? Aman? Hujan enggak?
2: Hujan, mendung.
1: Mendung ya? Di Bintuan aman. Panas. Oke. Okay. Boleh?
2: Azam.
1: Hmm?
2: Azam
1: itu ya?
2: Iya.
1: Azam.
2: Salamnya untuk seluruh kru yang di Bintuan dan seluruh pendengar yang ada.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Selamat sehat. Sehat.
1: Oke, okay, alhamdulillah sehat ya.
2: Tembak.
1: Baik, terima kasih Pak Ete.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, ada Pak Ete baru saja bergabung di ruang dengar kita untuk kesempatan kali ini. Pada poin selanjutnya kita akan sapa di 0739616555 ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Kita.
1: Iya, halo, ada siapa di mana ini?
3: Pak Nasrudin di Pasar Jumat.
1: Pak Nasrudin di Pasar Jumat. Pak Nas, apa kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
3: Iya.
1: Lagi ngapain Pak Nas nih?
3: Lagi istirahat siang.
1: Istirahat siang. Di mana posisi Pak Nas?
3: Di Pasar Jumat.
1: Oh, masih di Pasar Jumat ya? Oke. Okay. Lagi di kebun Pasar Jumat. Mm-mm. Baik, Pak Nas mau rekas lagu apa nih?
3: Lagunya Raib Bunga Desa.
1: Bunga Desa?
3: Raib Bunga Desa.
1: Raib Bunga Desa. Itu penyanyi siapa tuh Pak Nas?
3: Roma.
1: Oh Roma ya. Oh iya iya, oke lah. Lagunya tuh siapa nih Pak Nas?
3: Tuh siapa tadi?
1: Pak
3: ya?
1: Ete. Ada Pak Ete tadi.
3: Pak Mawardi. Untuk BL. Untuk Rika. Pak Radun. Ada 19. Ada Kandis. Semuanya aja.
1: Oke, baik. Itu aja Pak Nas ya.
3: Ya, makasih Mbak.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, pendengar ada Pak Nas Trudin baru saja bergabung di ruang dengar kita. Selanjutnya di belakang Pak Nas di 0739616555. Halo, Pro Dangdut.
2: Rondang kita adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Yang kemarin sakit gigi baru sembuh nih.
1: Yang kemarin sakit gigi baru sembuh. Ah, yang mana ini?
2: Ya, di Pemancar ya, kira-kira.
1: Oh, kan? Dari Pemancar, Pak Amir.
2: Ya, alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Udah sembuh sakit giginya? Alhamdulillah. Minum obat.
2: Lebih baik sehat walafiat ya.
1: Iya. Ya udah minum obat tapi berarti ya. Kemarin apa dicabut?
2: Dikasih oskadon satu biji dengan oleh-oleh balsam itu.
1: Oh, emang bisa pakai oskadon?
2: Nah, ya dikasih oskadon satu biji dengan balsam itu.
1: Oh, diurut gitu.
2: Sama sendiri.
1: Oh, diurut sendiri. Iya, bisa pamir. Iya.
2: Boleh kita bicara sebentar ya?
1: Boleh.
2: RRI Bintuhan sekarang mengudaranya tiap pagi dari jam 00 sampai pagi, pokoknya ini Piala Dunia ya?
1: Iya.
2: Jadi seru aja tuh pas buka radio Pak Amir itu jam 6 itu Polandia lawan Brazil. Sebagai karena buktinya Pak Amir mantau terus RRI ya.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi jagoan Pak Amir siapa nih? Jagoan Pak Amir siapa?
2: Ya, Brazil.
1: Brazil ya. Oke. Brazil sekarang udah masuk di babak berapa tuh?
2: Entar juga lama-lama ditinggal lah, kemarin kuliah subuh juga nggak ada.
1: Oh.
2: Kuliah makin seru-serunya.
1: Iya baik. Oke. Okay. Eh sekarang apa? Mau lagu?
2: Iya, tapi ini di kawasan Puncak Pondok Pesantren gimana?
1: Panas luar biasa, panas sekali Pak Amir.
2: Ya, saya kalau di Pemancar mendung-mendung manis.
1: Sama di Pino ya, Pino juga mendung kata Pak Ete tadi.
2: Ini lagunya, ini merupakan penelpon ketiga ya, berhasil.
1: Mm-mm.
2: Lagunya Tia Monica aja dari Cinta Gitu.
1: Ya. Oke, Tia Monica ya.
2: Langsung aja salam spesial untuk Mbak Atri yang lagi bersekitar RRI. Kita sing selamat yang menjelang sore, selamat bertugas hingga sampai itu. I love you RRI Bintu. Oke. Oke, siap dipelai ya, cinta gitunya ya.
1: Oke, ditunggu Pak.
2: Kalau yang lain selamat bertugas sampai kita. Kalau Pak Amir ada namanya I love you RRI Bintu. Kalau didengar pas kita selamanya.
1: Iya baik, terima kasih.
2: Jaya selalu di udara. Selamat menyaksikan acara sepak bola selanjutnya kalau begitu.
1: Iya.
2: Siap diselai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir ya, selalu mantau Piala Dunia nih. Oke baik, terima kasih Pak Amir. Ada Pak Nasrudin, ada Pak Ete tadi sudah bergabung. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Pendengar kali ini ada dari Roma Irama Azza, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintu Hand. Satu buah lagu dari Tia Monica dari Sinta Gisul di kesempatan sore hari ini menghantarkan kita ke pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami masih menantikan interaksi kamu di 0739 61655. Atau Anda juga dapat bergabung melalui WA kami di 0811 790 1655. Atau juga bisa melalui via chat WA ya. Kalau sedang malas gabung bisa chat aja di 0811 790 1655. Terima kasih untuk kamu yang sudah berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Selamat sore. Dan juga terima kasih juga untuk kamu yang sudah standby mendengarkan siaran kami dari pagi sampai dengan dini hari. Karena memang pada dini hari itu ada festival Piala Dunia ya. Kadang jam 2, kadang jam 4 ya. Nah, kita bacain chat kuda yang sudah gabung. Ya, ada chat yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Kita bacain dulu ada beberapa. Assalamualaikum RRI Bintu Han. Selamat sore. Saya Sisi dari Kepala Pasar. Mengorekas lagu dari Tita Alpia dengan Kopi Lambada. Lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih yang sudah bergabung via chat ya. Terima kasih ada Sisi. Selanjutnya kita baca lagi yang sudah gabung kembali di sore hari ini. Ada siapa? Ini dari Wahana Batu Karang Pengubayan ya. Sapa-sapa minta lagunya Aku Bukan Rahwana. Oke, Aku Bukan Rahwana dari Nazar ya. Terima kasih untuk Wahana Batu Karang Pengubayan ya, yang sudah bergabung via chat kami. Semoga pengunjung wisatanya di momen libur sekolah ini tetap ramai pengunjungnya, baik itu dari daerah, maksudnya dari Kabupaten Kaur, dan juga mungkin ada dari kabupaten-kabupaten tetangga yang sudah bermain di Wahana Batu Karang di kesempatan libur sekolah atau momen libur panjang kali ini ya. Oke, semoga semua pengunjungnya sehat-sehat juga, penjaganya juga sehat-sehat terus, dan semoga pengunjung makin ramai di Sabtu dan Minggu nanti. Biasanya memang ramai kalau di weekend ya, di Sabtu Minggu, karena memang kalau anak-anak sekolah kan liburnya memang mereka libur 3 minggu. Tapi kalau orang tuanya kan ada yang ngantor ya. Jadi ada yang ngantor Senin sampai Jumat gitu. Jadi belum bisa menemani anak-anak untuk bermain ke pantai. Jadi di Sabtu Minggu bisa diluangkan waktu bersama dengan anak dan orang tua. Oke. Baik, terima kasih yang sudah gabung di chat di 0811 790 1655. Kembali kita baca dari Ozi. Assalamualaikum RRI Bintu Han. Saya Ozi, mau rekas lagu. Lagu dari Happy Asmara, Sakit Dalam Bercinta. Wah, Sakit Dalam Bercinta ini kenapa? Lagi terluka kah? Oke, lagunya untuk semuanya saja. Jangan lupa dengarkan terus siaran RRI Bintu. Terima kasih Ozi ya. Oke, berikan sudah ada 3 chat kita bacakan. Untuk kamu juga bisa chat di kami di 0811 790 1655. Atau bisa melalui by telepon kami di 0739 61655 ya. Baik, terima kasih yang sudah gabung via chat dan juga via telepon tadi di sesi pertama. Dan sesi kedua ini banyak yang gabung di chat. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita. Ada Vita Alvia, Kopi Lambada, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Setubah lagu dari Happy Asmara Sakit Telah Bercinta. Di kesempatan sore hari ini, datang kita ke pukul 15.04 menit waktu di Indonesia Barat. Kita tuntaskan untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Pendekan di tangan ajakan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1, yaitu untuk mengikuti Kiprah Indonesia. Selamat sore, pendengar, kami ucapkan dan selamat mengikuti.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan.

nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita

sharing terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu kacang-kacangannya juga.

0: apa ya, kursus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena

0: lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuman memang belum banyak gitu. Hmm. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Yeah.
6: Nah, jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dari
5: iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan. Ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada restender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai drone.
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada, tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Itu untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di Kerajaan Kamanap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita

melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang.

0: beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia.

0: hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang

0: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
1: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali, masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
0: Oke. Baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
0: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

FM Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis

0: negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu, dari penyedia jasa transportasi.
3: Dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPB. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier.
4: Sampai bulan Juni ini itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Sekolah PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan tiket rombongan pada Juni hingga Juli 2026. Laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Pendengar dari RRI Palembang, PT KAI Divre 3 Palembang membuka layanan pemesanan tiket rombongan untuk menyambut libur sekolah Juni hingga Juli 2026. Layanan tersebut ditujukan bagi keluarga, sekolah, instansi, komunitas dan kelompok masyarakat yang ingin berpergian bersama. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, layanan tiket rombongan memberikan kemudahan dalam perencanaan perjalanan, pelayanan juga dapat memperoleh kepastian tempat duduk melalui sistem pemesanan yang terorganisir. Menurut Aida, libur sekolah menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan wisata maupun edukasi. KAI menyediakan layanan tersebut agar perjalanan kelompok dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Aida menilai perjalanan bersama menggunakan kereta api semakin diminati masyarakat saat musim liburan.
2: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: KAI menetapkan jumlah maksimal peserta rombongan untuk KA Sindang Marga kelas eksekutif sebanyak 10 orang. Sementara itu, jumlah minimal peserta rombongan kelas bisnis ditetapkan sebanyak 20 orang. Pemesanan tiket rombongan dapat dilakukan mulai H-45 sebelum keberangkatan. Layanan tersebut tersedia selama kuota tempat duduk masih tersedia. KAI juga menyediakan layanan rombongan untuk kereta api bersubsidi atau Public Service Obligation atau PSO. Layanan tersebut berlaku untuk KA Raja Basa dan KA Bukit Serelo. Layanan rombongan kereta api PSO hanya diperuntukkan bagi siswa SMA atau sederajat ke bawah. Sekolah juga wajib melampirkan surat permohonan resmi saat melakukan pemesanan. Calon penumpang harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum keberangkatan. Salah satu ketentuannya adalah membayar uang muka minimal 25% dari total biaya perjalanan. Pemesanan kursi rombongan dapat dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh KAI. Pelunasan biaya perjalanan wajib dilakukan paling lambat 14 hari sebelum keberangkatan. Aida menghimbau masyarakat melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket. KAI berharap layanan tersebut dapat mendukung perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu selama masa libur sekolah. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Nuria Novasari.
1: Saya Rina, warga Bandar Lampung. Menurut saya selama libur sekolah memang terlihat lebih banyak masyarakat ya yang bepergian bersama keluarganya. Kondisi ini tuh membuat angkutan umum tuh kayak bus, kereta itu jadi lebih ramai gitu dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu. Tapi yang penting pelayanan dan keselamatan penumpang tuh tetap jadi prioritas utama gitu.
2: Saya Andi, pengemudi ojek online. Libur sekolah ini buat mobilitas masyarakat tuh meningkat loh mbak, terutama kalau mau ke tempat wisata itu sama terminal. Kondisi ini cukup membantu, apalagi transportasi, karena peminatnya itu yang jalan-jalan tuh tambah mbak. Tapi juga harus bareng ya sama pengaturan lalu lintas yang baik biar nggak macet gitu sih mbak.
3: Saya Siti dari Bandar Lampung. Kalau saya sih melihat angkutan umum pas libur sekolah ini ya emang cenderung lebih padat sih daripada hari-hari biasa. Soalnya kan ya banyak tuh masyarakat yang pakai waktu libur itu buat pergi-pergi sama keluarga, mau wisata lah atau berkunjung gitu ke saudara-saudaranya di luar daerah. Jadi kalau kayak gini kan artinya mobilitas masyarakat selama musim liburan kan pastinya tinggi ya. Kalau menurut saya peningkatan jumlah penumpang itu sih ya harus diimbangi sama pelayanan yang baik gitu dari penyedia jasa transportasi. Bisa dari ketepatan jadwal berangkat nih, nggak ada telat-telat, terus ketersediaannya juga sampai kebersihan dan kenyamanan. Nah itu perlu menjadi perhatian.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Terminal TPA Alam Barajo Jambi, Sugio, terkait dengan pergerakan angkutan dan penumpang di Terminal Alam Barajo selama momen libur sekolah.
1: Terkait tema kita untuk pergerakan angkutan dan penumpang di momen libur sekolah ini, Pak Sugio, seperti apa mungkin perkembangan jumlah para penumpang di Terminal Alam Barajo sejak dimulainya libur sekolah hingga hari ini nih? Silakan.
2: Ya. Terima kasih, Mbak. Dapat kita informasikan kepada pemirsa RRI Provinsi Jambi. Kami dari Terminal TPA Alam Barajo Kota Jambi dapat menginformasikan kita melalui pencatatan itu dimulai dari hari libur itu tanggal 17 sampai 19. Ini kita dari keberangkatan itu penumpang yang kita berangkatkan lebih dari 500 orang putih yang kita berangkatkan dari Kota Jambi. Terus di tanggal 20 sampai tanggal 24 itu di angka 600 lebih penumpang. Untuk puncak kita monitor sampai hari ini untuk keberangkatannya itu adalah di hari Senin. Penumpang itu mencapai 700 lebih yang diperkirakan. Demikian juga untuk kedatangan. Kedatangan kita juga mengalami peningkatan, yaitu di tanggal 17 sampai tanggal 21 itu penumpang di atas 250 orang untuk yang datang ke Kota Jambi. Untuk di tanggal 22 sampai tanggal 23 dua hari itu peningkatan juga di angka 300 orang. Untuk puncaknya sendiri sama, yaitu di tanggal 24, yaitu kemarin, itu angka 400 lebih untuk penumpang yang datang atau turun di terminal Alam Barajo Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi untuk bis kita sendiri sudah kita sediakan untuk setiap harinya itu selalu standing. Kurang lebih 30 unit untuk melayani semua yang keluar dari Kota Jambi, khususnya untuk melayani ke Pulau Jawa, yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Ditambah lagi yang ke provinsi tetangga, yaitu mungkin ke Pakal atau ke Medan. Dan kita sampaikan juga ke pemerintah RRI Provinsi Jambi, untuk terminal Alam Barajo juga kita siap melakukan pelayanan pengamatan lapangan untuk memastikan kendaraan yang kita pasang itu selalu terancek. Tetap di kami untuk rancek dari tanggal 17 sampai tanggal 24 itu hampir mencapai angka 200 unit yang sudah kita rancek. Jadi untuk memastikan para pengguna jasa angkutan darat, kita selalu memastikan untuk selalu aman, nyaman untuk dipergunakan untuk para penumpang yang akan melaksanakan liburan di kota tujuan masing-masing. Demikian.
1: Iya. Sejauh ini aman ya Pak, lancar atau ada kendala di lapangan mungkin disampaikan dari armada sendiri nih Pak?
2: Alhamdulillah untuk armada sendiri aman. Dan sebelum kita lakukan kemarin sebelum tanggal 17 untuk persiapan angkutan libur sekolah ini, kami kemarin juga kami mendapatkan masukan dari teman-teman pengurus PO di lapangan di kesulitan adalah tentang BTM. Dan kebetulan kita beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita melakukan rapat bersama bersama OPD ke Kota Jambi, di BPTD kelas 2 Jambi, untuk memfasilitasi angkutan umum orang dekat maupun parmi kota yang sebenarnya katanya dari Kota Jambi untuk mengisi BBM di SPBU, SPBU yang berada di luar Kota Jambi atau di jalan lingkar yang tidak masuk ke wilayah kota. Alhamdulillah itu sudah difasilitasi dan sekarang tidak ada permasalahan lagi untuk BBM, khususnya angkutan orang umum di kota ini, Mas.
1: Iya, baik. Iya, kalau berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya nih Pak di momen libur sekolah ini, dari sampai yang disampaikan kan menyiapkan 30 unit bus. Apakah ini akan mengakomodasi nih Pak semua penumpang yang dilayani selama momen libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, untuk bus yang kita sediakan per hari kurang lebih 30 unit. Itu akan bisa, karena kita kalau kita hitung dari shift itu akan kalau sisa dari jumlah penumpang yang kita berangkat dengan jumlah tempat duduk itu akan kalau sisa, jadi tidak akan kekurangan tempat duduk, jadi teman-teman pengguna itu masih aman.
1: Kan pengalaman juga nih kembali Pak, apakah lonjakan ini juga akan diperkirakan juga akan meningkat nih Pak hingga akhir libur sekolah? Seperti apa mungkin diperkirakan di mana nih Pak akan ada lagi peningkatannya?
2: Ya, kalau kayaknya kalau kita monitor di lapangan dan kita koordinasi ke penjual tiket, kita masih sampai hari ini kemungkinan kita masih di angka 600-an itu berangkat dari terminal. Jadi kalau dihitung hari dari hari-hari biasa, tidak hari-hari libur setelah ini, itu masih di angka 100% peningkatannya. Karena di hari-hari biasa itu masih di angka 300, ini masih di angka 600, bertahan masih di angka 600, jadi masih di 100%. Jadi semuanya itu sudah kita antisipasi untuk semuanya, jadi alhamdulillah baik jalan semuanya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga semuanya perjalanannya lancar gitu ya, selamat sampai tujuan, bisa pulang lagi dengan selamat untuk para Pak penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari Terminal Ambarajo ya Pak ya. Pak Sugio, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statementnya?
2: Untuk momen libur sekolah ini, segala momen kita jalani dengan bagus, kami terlibat di lapangan di Terminal Ambarajo setiap melayani kepada penumpang baik itu yang baru berlibur atau tujuan mau mencari sekolah di luar Kota Jambi atau di luar Kota Jambi. Pada intinya kami siap melaksanakan tugas para penumpang yang akan melakukan perjalanan ini.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mengimbau para petani untuk tidak memaksakan masa tanam selama kemarau panjang guna mengantisipasi risiko gagal panen. Rio Tanjung, RRSP Waikanan melaporkan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, angkat terdapat sekali petani-petani kita ya. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: 48.000 lebih warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar rupiah. Per Juni 2026, Bisri Mustafa, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Sebanyak 348.071 warga di Provinsi Bengkulu telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan realisasi anggaran mencapai 247,36 miliar per Juni 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan program MBG telah dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, di mana saat ini terdapat 139 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi secara penuh. Keberadaan SPPG tersebut tidak hanya melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menyerap 5.704 tenaga kerja, serta melibatkan 804 pemasok bahan baku makanan. Untuk mengoptimalkan distribusi program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program berjalan secara optimal dan akuntabel. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap SPPG akan terintegrasi dengan rantai pasok di daerah melalui kemitraan langsung dengan para petani, peternak, dan para pelaku UMKM.
2: Wilayah Bengkulu dengan melibatkan 804 supplier di 148 SPPG. Tentunya program ini juga memberikan dampak multiplier, menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pasokan bahan-bahan baku untuk keperluan penyediaan MBG. Pelaksanaan MBG Bengkulu juga terus diiringi dengan penguatan pengawasan keamanan pangan dan tata kelola layanan. Pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait memperketat pengawasan higienis dan sanitasi dapur MBG guna memastikan makanan yang disalurkan aman, sehat, dan sesuai standar.
1: Pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses terhadap kebutuhan makanan bergizi. Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha dan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bangka yang terjadi periode Januari hingga Juni 2026, angka tersebut didominasi kecelakaan laka ganda atau kecelakaan ganda. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Yang ada di wilayah Hub. Satuan Lalu Lintas Polres Bangka mendata sebanyak 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya yang terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2026. Kepala Satuan atau Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiagian mengatakan, angka tersebut didominasi kecelakaan ganda atau melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
2: Untuk tahun 2026 ini, mulai Januari sampai bulan Juni ini, itu sudah 60 kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum kita Polres Bangka, baik tunggal maupun ganda, baru 6 bulan.
1: Ia menjelaskan angka ini tak jauh berbeda dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2025 kemarin mencapai 114 kejadian. Hanya saja angka tersebut termasuk yang terlaporkan ke pihaknya, sedangkan yang tidak terlapor masih banyak karena masyarakat masih enggan membuat laporan kalau hanya kejadian ringan dan luka-luka kecil. Menurutnya, masyarakat yang membuat laporan kecelakaan didominasi kejadian fatal yang berguna untuk penerbitan laporan polisi serta penanggungan BPJS Kesehatan. Ia menyebut kecelakaan yang paling tinggi disebabkan akibat human error atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan benar, serta kelengkapan dan kondisi sehatnya kendaraan. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh siapkan peraturan Wali Kota Sungai Penuh untuk penataan parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh melalui Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan penataan parkir di sejumlah titik dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib, kondusif, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi penataan parkir yang akan dituangkan dalam peraturan Wali Kota Sungai Penuh. Melalui regulasi tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebocoran retribusi parkir yang dapat merugikan daerah, sekaligus menata lokasi parkir sesuai dengan peruntukannya.
2: Kita selama bulan Mei sampai dengan Juni kita sudah melakukan penyusunan peraturan Wali Kota Sungai Penuh yang intinya itu adalah mengatur tentang tata kelola parkir. Nah, ini perlu dan sangat penting sebagai pedoman kita dalam menertibkan parkir di Kota Sungai Penuh. Nah, itu sedang dalam proses sekarang ini kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terbit.
1: Di samping itu, Dianda Putra menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada pengendara yang ada di Kota Sungai Penuh agar memarkirkan kendaraan mereka pada lokasi yang telah ditentukan. Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan, terutama di area yang dapat menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk, serta tidak menggunakan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan adanya penataan ini, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berharap terciptanya ketertiban lalu lintas serta kenyamanan bersama di Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: PPA Kabupaten Kaur kecam keras aksi kekerasan perempuan viral di Jawa Barat. Berikut laporan Dadu Yogyarto SP Bintuhan.
1: Ini pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak atau UPTD PPA Kabupaten Kaur merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala UPTD PPA Kaur Ervan Istiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak UPTD PPA Kaur menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
2: Dari kita di PPA Kabupaten Kaur pasti sangat mengecam tindakan dari waktu di Taufik Hidayat itu. Dan saat itu kan ya perempuan yang kita menunggu perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan ya masa disekap selama 3 tahun mateng mutu kan, terus mulutnya lancur.
1: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. UPTD PPA Kaur menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak UPTD PPA Kaur menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sejumlah pedagang di Pasar Tanjung Pandan Belitung keluhkan daya beli masyarakat menurun beberapa hari terakhir. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung melaporkan.
1: 10 hari ke belakang sih masih lumayan, tapi 10 hari ke depan sekarang sepi, Pak.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Induk Tanjung Pandan mengeluhkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada sepinya aktivitas jual beli dan penurunan omset dagangan. Pedagang sayur Roy mengatakan kondisi pasar mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir. Jika biasanya pasar masih ramai hingga menjelang siang, kini pembeli mulai berkurang sejak pagi hari. Roy menilai kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia mengaku omset penjualannya saat ini turun hingga sekitar 50% dibandingkan kondisi normal.
1: Ya, sepinya yang belanja paling cuma subuh saja, pengerai. Orang yang untuk jual lagi, kalau untuk orang-orang umum sih kurang. Mungkin orang keadaan dana juga.
3: Sudah 10 hari belakangan, Pak?
1: Iya, 10 hari ke depan sini sekarang, iya.
3: Kalau di kondisi normal, tingkat keramaian itu seperti apa, Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasa sih kalau ramai sih jam 11 itu masih ramai, Pak. Jam 11 siang. Sekarang jam 8 udah sepi.
2: Menurutnya, penurunan jumlah pembeli juga meningkatkan resiko kerugian karena sebagian besar sayuran yang dijual berasal dari petani lokal dan memiliki masa simpan yang terbatas. Keluhan serupa disampaikan pedagang bumbu dapur. Linda mengaku jumlah pembeli saat ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bahkan suasana pasar yang biasanya ramai hingga siang hari mulai lenggang sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pembeli sekarang membelinya seperlunya saja untuk kebutuhan harian. Memang terasa pasar lebih sepi dibanding sebelumnya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun,

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperbaiki

0: menciptakan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
2: And it can do this. Magical stuff for Messi this.
3: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: banyak cara dan banyak istilah dalam memperlakukan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini terkait dengan sistem kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Di Minahasa, terdapat bukti peninggalan bagaimana masyarakat tempo dulu memperlakukan orang yang telah meninggal. Waruga dalam masyarakat Minahasa berasal dari dua kata, yakni waru yang berarti rumah dan raga yang berarti badan. Jadi secara gamblang, waruga adalah rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Makam yang terbuat dari batu yang dipahat dan dibentuk seperti rumah dengan lebar 1 meter dan tinggi 1 meter hingga 2 meter telah ada sejak tahun 1600-an. Pada zaman itu, masing-masing keluarga memiliki makam. Saat ini, terdapat 104 waruga, namun hanya puluhan yang masih bisa diidentifikasi. Sebagian lagi sudah sulit diketahui. Beberapa yang masih bisa diketahui adalah Wenas, Karamoy, Kalalo, Tangkudung, Rorimpandey, Mantiri, Kojongian, dan lainnya. Satu waruga biasanya terdiri dari 5 jenazah atau lebih, disertai tanda-tanda sehingga akan diketahui berapa jumlah orang yang dimakamkan dan jarak meninggalnya, serta profesinya. Misalnya, kalau ada gambar binatang, maka orang yang meninggal adalah pemburu. Dotu Tangkudung di waruga tersebut misalnya berprofesi sebagai hakim, karena di situ ada gambar orang sedang bermusyawarah dan dipimpin oleh Tangkudung. Saat ini, waruga menjadi salah satu objek wisata di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, sekitar 40 km dari Kota Manado, dengan jarak tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sehelai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi.
1: Mancanku, mancanku.
0: Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu, teknik pewarnaan yang digunakan adalah kain dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, seperti dari kayu sepang, akar buah mengkudu, kunyit, dan sebagainya. Waktu pencelupan agar warna tetap awet, ditambahkan tawas. Setelah proses pewarnaan, dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada 3 jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartibi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartibi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus, yaitu benang emasnya rapat, mendominasi permukaan kain, dan motif songket tawur, yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain, biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.

0: terlihat dari cabang, yakni atribut penutup kepala, di mana tergambar muka setiap tokoh wayang yang mereka mainkan. Misalnya, terlihat muka tokoh Dasamuka, Kumbakarna, atau Hanoman. Untuk tidak membingungkan para penonton, layaknya sinetron di televisi, mulai dari pemain utama hingga pemain pendukung diperkenalkan terlebih dahulu kepada penonton. Pertunjukan ini biasanya disertai dengan tembang yang dibawakan oleh sinden. Perangkat alat musiknya juga dimainkan oleh sekitar 10 orang yang terdiri dari alat musik gendang, gamelan, gong besar dan kecil, saron besar dan kecil, juga kenong. Pakaian para pemain pun dipenuhi dengan pernak-pernik yang sangat detail dan rumit. Untuk baju raja misalnya, harganya bisa mencapai 1 juta rupiah karena banyaknya manik-manik. Dulu, wayang gong dimainkan semalam suntuk. Namun, supaya orang-orang tidak bosan, sekarang wayang gong hanya dipertunjukkan 2 hingga 3 jam saja. Namun, kelompok-kelompok yang memainkan wayang ini dan penikmatnya juga sudah tidak banyak lagi. Padahal, kesenian ini bisa dibilang kesenian paling tua di Kalimantan Selatan, bahkan beberapa gerak seni tari Kalimantan Selatan, salah satunya gerakan dasarnya diambil dari gerak para pemain wayang gong.
1: Sembilan 98,8 FM RRI Bintang Peringar. Ada beberapa lagu dari Rata Amerika di orang di Anda. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita tutupaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Sore untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Peringar di Lintas Bintuhan Malam, ada yang akan ditemani rekan kami Bobby Mawardi di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pendengar kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda, dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Binduhan Malam untuk edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Dan kebersamaan kita hingga tengah malam nanti pukul 24 dengan berbagai rangkaian acara dan informasi. Dan saat ini pukul 18 lebih 4 menit ya, kita jelang azan maghrib untuk hari ini. Jadwal azan maghrib wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: Kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang.

0: kan sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut-marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2020. 2006. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Otter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam. 10 menit jelang kita hadirkan Warta Berita Daerah malam ini. Masih menemani Anda dengan lagu Pop Indonesia dan informasi untuk malam ini.

Naya tak sanggup melupa baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan warta berita daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 25 Juni 2026. Sari berita. Rencana pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat penghasilan rendah MBR di Kawur tertunda karena minimnya minat pengembang investor swasta. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga dan anak muda. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. UPTD PPA Kabupaten Kawur kecam keras aksi kekerasan perempuan viral di Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
2: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kabupaten Kawur merespon keras kasus kekerasan terhadap perempuan yang tengah viral di Provinsi Jawa Barat. Kepala UPTD PPA Kawur Ervan Setiawan mengecam keras tindakan keji yang dilakukan oleh pelaku. Diketahui aksi kekerasan tersebut telah berlangsung selama 3 tahun dan menyisakan penderitaan mendalam bagi korban. Pihak UPTD PPA Kawur menilai perbuatan pelaku sangat tidak berperi kemanusiaan dan melampaui batas. Akibat penganiayaan yang berkepanjangan ini, korban dilaporkan mengalami cedera fisik yang sangat fatal, termasuk mengalami kebutaan. Tidak hanya itu, kondisi wajah korban bahkan sampai sulit untuk dikenali lagi akibat luka-luka yang dialaminya. Menurut Ervan, perbuatan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut dinilai telah merenggut hak-hak paling dasar dari korban sebagai seorang manusia dan perempuan.
3: Pengawasan dari UPTD PPA Kabupaten Kawur pasti sangat mengecam tindakan dari waktu si Taufik Hidayat itu. Dan saat itu kan ya perempuan itu kita lindungi perempuan kan. Tapi ini nyatanya kan ya masa disekap selama 3 tahun matanya butuh kan, terus mulutnya lancur.
2: Selain menderita luka fisik yang permanen, trauma psikologis yang dialami korban juga menjadi sorotan utama. UPTD PPA Kawur menegaskan bahwa kondisi psikis korban dipastikan sangat terganggu setelah harus bertahan di bawah tekanan dan siksaan pelaku selama 3 tahun terakhir. Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Pihak UPTD PPA Kawur menegaskan perlunya penanganan trauma yang serius dan menuntut agar para penegak hukum memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kawur mengikuti rapat koordinasi rakor persiapan penyusunan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Tribulan Kedua tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu tersebut berlangsung pada Rabu kemarin 24 Juni 2026 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Anggota Komisioner KPU Kawur Didi Iswandi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa rakor ini diikuti oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu. Selain unsur pimpinan komisioner, rapat penting ini juga dihadiri secara intensif oleh staf Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kawur. Didi menjelaskan bahwa agenda utama dalam rapor tersebut berfokus pada pembahasan jadwal rekapitulasi PDPB untuk tahun 2026. Selain itu, para peserta juga mematangkan tata cara pencocokan dan penelitian coklit di data pemilih agar peserta pemutakhiran berjalan akurat dan akuntabel.

0: Pertemuan virtual ini sekaligus menjadi langkah konkret KPU di tingkat daerah untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi rekonsiliasi PDPB semester 2 tahun 2026 yang telah disepakati sebelumnya. Melalui koordinasi ini diharapkan validitas data pemilih di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur, dapat terus terjaga dengan baik. Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan, Serma Enus Tasri, mengisi kegiatan sosialisasi bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Serma Ernus menjelaskan bahwa bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata, tetapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut seperti belajar dengan tekun, menjaga persatuan, serta menghormati perbedaan. Masyarakat cukup antusias mengikuti acara tersebut dengan berdiskusi bersama dan terkait peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan bangsa di era modern. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat, sehingga keamanan dan kenyamanan bisa dirasakan oleh semua pihak. Memasuki libur pekan pertama libur sekolah, kawasan wisata Kabupaten Kaur masih sepi pengunjung. Minimnya lonjakan wisatawan tersebut diperkirakan terjadi karena masyarakat masih berpusat pada festival budaya Tabut di Kota Bengkulu. Salah satu destinasi yang terdampak kondisi ini adalah wisata Wahana Batu Karang di Desa Pegumbayan. Petugas tempat Eka Sauri menyatakan belum ada penambahan jumlah wisatawan yang signifikan secara keseluruhan. Mayoritas wisatawan saat ini disebut masih menghabiskan waktu menikmati rangkaian festival Tabut di Kota Bengkulu, dan pesta budaya tahunan tersebut memang menjadi magnet besar bagi warga lokal maupun luar daerah. Pihak pengelola kini terus bersiap untuk menyambut antrian wisatawan yang akan datang, dan harapannya pekan kedua akan menjadi berkah ekonomi bagi para pelaku usaha di sekitar lokasi wisata. Saudara, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional di Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalang Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kak Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan Akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan Akbar itu tidak akan kurang dari 30.000 orang peserta pramuka dari seluruh Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuah melaporkan.
0: Anda sedang menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang disiarkan melalui 98,8 FM, dan Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI digital dan audio streaming rri.co.id, serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Rencana pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Kaur tertunda karena minimnya minat pengembang investor swasta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
3: Pemerintah Kabupaten Kaur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan lahan siap bangun seluas 0,5 hektar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan mengatakan bahwa langkah cepat ini diambil agar penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera terwujud. Melalui penyediaan aset tanah ini, ia berharap pihak pengembang nantinya tidak lagi terbentur oleh masalah pembebasan lahan warga saat akan memulai pembangunan fisik. Dijelaskan Ismawar, meskipun pemerintah daerah sudah memberikan daya dukung yang sangat matang, potensi investasi ini belum berjalan mulus di lapangan. Ismar mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun anggaran 2026 ini, belum ada satupun pengembang properti swasta yang melirik lokasi tersebut. Sampai saat ini, belum ada pihak developer yang tertarik untuk membangun rumah subsidi di Kabupaten Kaur.
4: Subsidi untuk MBR, Pemda sudah menyiapkan lahan. Dan ternyata mungkin dari pengembang saat ini mungkin belum ada yang melirik untuk membangun MBR tersebut. Lebih kurang ada 0,5 hektar.
3: Lebih lanjut, Ismar menambahkan, sistem kerjasama ini biasanya diawali dengan inisiatif dan kedatangan dari pihak pengembang swasta. Menurut pengamatannya dari pengalaman di daerah lain, para pelaku usaha properti umumnya akan datang langsung menemui pemerintah daerah untuk memaparkan rencana mereka. Sehingga belum adanya investor yang datang langsung ke Kabupaten Kaur menjadi alasan mengapa proyek hunian murah tersebut belum bisa dieksekusi hingga saat ini. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, baik muda ataupun tua, khususnya anak muda. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
5: Spot nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empe-empe, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
6: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis itu banyak pula macam jajanannya. Terus minumannya ada pula, jadi gak susah pula nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah agak sore tuh, ramai pula di sini tuh mbak. Ada yang latihan voli, terus ada yang main bola kaki pula. Jadi enak lah di sini, suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
5: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Seventeen ya dengan Yang Telah Merelakanmu. Baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 20.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, puluhan hektar hamparan sawah Bukit Latas di Kecamatan Kelam Tengah terancam terbengkalai akibat kurangnya pasokan air. Dan kondisi tersebut dipicu oleh cuaca panas yang melanda wilayah itu selama lebih kurang 2 bulan terakhir ini. Kurangnya curah hujan ini menyebabkan debit sumber air yang selama ini mengaliri area sawah terus menurun. Akibatnya kebutuhan air untuk mendukung aktivitas bercocok tanam tidak dapat terpenuhi secara optimal. Nah, saat musim kemarau tiba, saluran irigasi yang ada di daerah ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengairan sawah. Dan kondisi ini membuat para petani kesulitan memulai musim tanam seperti biasanya. Nah, sungai Air Kelam yang menjadi sumber utama pasokan air bagi hamparan sawah di Kecamatan Kelam Tengah juga mengalami penyusutan debit yang cukup cepat saat kemarau. Keadaan tersebut menjadi salah satu penyebab banyak sawah di daerah itu gagal memasuki masa tanam. Darlan, salah seorang petani pemilik sawah di Kelam Tengah, mengaku pasrah dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Menurutnya, jika cuaca panas berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sawah di wilayah tersebut dipastikan mengalami kekurangan air. Dan sebagian sawah di daerah tersebut juga dinilai kurang cocok untuk ditanami tanaman pengganti seperti jagung. Pasalnya, kondisi tanam pada daerah ini masih terlalu lembab dan mudah tergenang apabila hujan turun secara tiba-tiba. Nah, sehingga banyak petani memilih membiarkan sawah mereka tidak digarap untuk sementara waktu sampai kondisi air benar-benar bisa membantu untuk aktivitas bercocok tanam. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam, masih menyajikan lagu-lagu Pop Indonesia dan informasi untuk malam ini. Tetap di 98,8 FM.

89,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, ratusan hektar sawah di hamparan sawah lebar Kecamatan Klam Tengah beralih fungsi menjadi ladang jagung. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya pasokan air karena musim kemarau yang telah melanda beberapa bulan terakhir ini. Hingga penghujung Juni 2026, musim kemarau masih berlangsung di Kecamatan Klam Tengah, dan berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi kemarau juga diperkirakan masih akan berlanjut hingga Agustus mendatang, ya, meskipun sekali-sekali masih diguyur hujan. Kekhawatiran terhadap minimnya pasokan air untuk mengairi sawah mereka membuat banyak petani mengambil langkah alternatif, dan mereka memilih mengalihfungsikan lahan sawah menjadi ladang jagung untuk sementara waktu guna tetap mempertahankan produktivitas lahan. Nah, selain itu, letak geografis Kecamatan Klam Tengah yang berada di dataran tinggi ini menjadi salah satu kendala dalam penyediaan air irigasi. Daerah ini tidak memiliki sungai besar yang dapat menjadi sumber pengairan bagi areal persawahan. Nah, selama ini petani hanya mengandalkan Sungai Klam sebagai sumber utama pasokan air yang mengaliri sawah mereka. Namun, saat musim kemarau tiba, debit air sungai tersebut cepat mengalami penyusutan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh lahan pertanian. Juli Harwawan, salah seorang petani di Desa Rigangan, mengatakan bahwa dirinya bersama petani lainnya di hamparan sawah lebar sepakat menanam jagung pada musim tanam kali ini. Dan langkah tersebut diambil sebagai upaya menghadapi keterbatasan air yang terjadi selama musim kemarau. Menurutnya, menyiasati kurangnya pasokan air untuk menggarap sawah, kita terpaksa menanam jagung untuk sementara waktu. Dan menurut Juli, masa panen jagung mendatang diperkirakan bertepatan dengan tibanya musim hujan, sehingga ketika pasokan air kembali normal pada saatnya, para petani dapat kembali menanam padi di lahan sawah mereka. Dan untuk mengakses informasi aktual lainnya, pendengar bisa mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id. Pukul 21.04, ya, saatnya kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu Minang, ya, malam ini, ya. Untuk Anda yang ingin request lagu Minang, nanti bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739-61655, ataupun berbagi informasi boleh, ya, di line telepon 0739-61655. Berkirim salam, request lagu Minang sampai jam 10, ya, 1 jam nanti kita. Dan untuk yang ingin berpartisipasi di WhatsApp di 0811-7901-655. Kita awali kebersamaan kita di lagu Minang request untuk malam hari ini dengan lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristi, Kasih Sabateh Kawan. Dan tetap setia di 98,8 FM.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Selamat malam dun sanak sadonyo, jumpo lagi kita di acara request lagu Minang ya untuk malam ini edisi 25 Juni 2026. Dun sanak sadonyo ditunggu ya untuk bagabung di acara ko malam sampai jam 10. Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Lawok, Sibarang
0: Lawok. Oke, gimana kabarnya nih Mama Lawok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Mau request lagu apa nih?
1: Pulanglah udah.
0: Pulanglah udah. Iya. Emang udahnya kemana?
1: Merantau.
0: Oh, merantau, pulanglah udah ya. Ya kalau merantau pulang dong, yang lain yang di kampung kangen gitu ya. Kalau udah banyak duit pulang. Mereka lagu pulanglah udah, kirim salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk Cik Sekari,
0: JDR. Oke.
1: Imbun, Rimbas sama Bandar Sayur, Pak Mahdi, sama pokoknya dari A sampai Z, Nasruddin di Batu Longon.
0: Oke.
1: Ada kasuatinya, sehat ya udah mandi Bogor.
0: Oke. Mau nanya ke spesialnya buat siapa?
1: Untuk Mak Uwan Ilwani sama tengah di Surat
0: Agung. Mak Uwan. Mak Uwan tetangga situ ya?
1: Iya, tetangga di Rata Agung sana.
0: Oke. Okay. Tahu enggak harga pinang berapa sih sekarang Mama Lawo?
1: Kurang paham juga.
0: Kurang paham, enggak pernah jual pinang ya. Kalau kopi berapa?
1: Kopinya kalau minggu kemarin 54.
0: Oh, 54. Agak naik ya. Kalau tanya Sakti 55. Oke, makasih ya Mama Lawo ya.
1: Sama-sama untuk Bang Bobinya. Semoga tuntas sampai tugasnya.
0: Amin. Terima kasih, selamat istirahat, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lawo ya di pesisir barat Lampung. Di belakang Mama Lawo kita terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ah, ini Pak Mawardi. Ini
0: Pak Mawardi yang ditungguin orang kemana? Lama nggak gabung.
2: Tunggu orang ya. Udah lama tunggu orang.
0: Iya, kemana lama nggak gabung?
2: Kadang-kadang di kampung, kadang-kadang udah kerja di kebun.
0: Capek gitu ya. Istirahat. Capek,
2: Kalau siang dari jam 2 sampai jam 3 ya bukanya ya.
0: Iya. Jadi kalau ini apa namanya, kalau udah kecapean itu kebablasan, nganyak-nganyaknya ya gitu ya.
2: Nganyak-nganyaknya. Kecapean nganyak-nganyak dulu.
0: Iya, nganyak-nganyak dulu udah gitu enggak kebangun gitu kan.
2: Iya, sampai hilang pendengar itu nganyak-nganyaknya.
0: Enggak apa-apa. Tapi kalau nganyak-nganyak disediain kopi bisa jadi melek.
2: Iya. Disediain kopi sama kue-kuean juga. Biar pisang rebus saja.
0: Oke deh. Request lagu apa nih?
2: Apa lagunya? Balik malu enggak balik rindu itu masuk enggak, Bang?
0: Enggak, Bang. Kita lagu Minang, lagu orang Sumatera Barat.
2: Ya, kalau lagu yang terakhir sama Bang Bobi aja ya.
0: Oh ya, nanti saya pilihkan.
2: Ya, pilihkan ya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya Sumatera Jerman, Terasa, Mendimbun, Terakungkil, Nasruddin juga di Batu Lungun, Sang Yantor Babatan, Pak Pera juga, ini juga yang berkau ilir, sama Mbak Desinya, Mbak Serinya, Mbak Zulfi juga, penyiar-penyiarnya, Bang Bobi, ya, dan Bang Pradi, Bang Harisnya. Sudah dari A sampai Z aja, Bang.
0: Oke deh. Udah jual kopi belum minggu ini?
2: Ya udah, kalau minggu yang udah lewat ini.
0: Berapa?
2: Kalau harganya, Bang, 54 ya.
0: Oh, 54 sama Mama Lawo di daerah situ ya, 54. Sama, ya. Itu kualitas yang bagus enggak kata tokenya kalau 54?
2: Ya, yang bagus ya.
0: Oh gitu.
2: Oh, yang bagus. Berapa harganya, Bang?
0: Nanti kita tanya yang lain.
2: belum ada jualan.
0: Ya. Iya. Kalau pinang berapa di situ?
2: Bukan. Enggak tahu. Belum menjual dari satu bulan ini.
0: Jarang gitu ya kalau ya, pinang.
2: Jarang berjual.
0: Soalnya harus dikupas dulu.
2: Iya. Bukan lagi ngerjain.
0: Kalau kesibukan apa sih kalau udah musim gini biasanya?
2: Kesibukan udah musim ini. Dikit-dikit aja ada cabai ya. Yang terjual-jualnya. Sama pukat-pukat itu.
0: Oh, ya. Untuk sampingannya ya kalau kopi ya, lagi.
2: Sampingannya.
0: Terus kalau
2: ada juga jengkol.
0: Oke deh, kalau kopi yang utamanya gitu ya Pak Mordi ya.
2: Iya.
0: Oke deh, paling sekarang lagi bersih-bersih lahan gitu ya.
2: Iya, bersih-bersih lahan sama mupuk-mupuk.
0: Ya. Supaya hasil tahun depan supaya lebih
2: minta atau hilang melunjak dari
0: melunjak.
2: Yang sudah ini ya, hasilnya.
0: Oke deh, amin. Terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Iya, Pak Mawardi, terima kasih banyak udah bergabung malam ini. Selamat nganyak-nganyak lagi.
2: Ya, terima kasih balik sama Bang Bobby. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah punya lagunya ini, Pulanglah Uda, tapi saya pilihkan versinya penyanyi Minang Yan Rustam. Di belakang Pak Mawardi satu lagi boleh gabung di 0739-61655 untuk request lagu, berkirim salam, atau berbagi informasi ringan di acara kita malam ini ya, Minang Request. Dan tanda waktu sudah menunjukkan pukul 21.26. Kalau belum ada yang gabung lagi, langsung kita dengarkan tembang berikut ini. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti pukul 3 akan ada pertandingan Piala Dunia yang disiarkan secara langsung melalui laporan pandangan mata. Untuk pukul 3 dini hari akan ada pertandingan Piala Dunia antara timnas Ekuador dan versus Jerman. Kemudian nanti ada juga pukul 6 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Jepang versus Swedia. Jangan lewatkan ya nanti untuk pertandingan Piala Dunianya. Tetap meskipun dini hari itu bisa ditungguin kalau hobi bola. Dan mudah-mudahan aja pemain atau timnas dari favorit Anda bisa menjadi juara untuk Piala Dunia tahun ini. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Malam. Dan kali ini ada Yan Rustam dengan Pulanglah Udah.

siaga bencana. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi dapat mengakibatkan dampak yang negatif seperti bangunan roboh, kebakaran, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekah dan jalan menjadi putus. Tanah longsor akibat guncangan, banjir akibat rusaknya tanggul, dan gempa di dasar laut yang menyebabkan tsunami. Untuk menghadapi gempa bumi dan menghindari akibat negatif yang diakibatkannya, kita bisa melakukan beberapa hal. Jika berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak, lemari, dan jendela kaca. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame dan pohon yang tinggi. Dan usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Gempa berkekuatan besar tentu saja ada dampak yang bisa berwujud bencana jenis lain. Jika skala gempa besar dan pusat gempa berada di dasar laut, maka gempa tersebut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Banyak korban disebabkan karena banyak penduduk yang kurang paham dan bahkan tidak mengetahui bagaimana usaha yang perlu dilakukan ketika bencana datang. Sebenarnya, jika kita mengetahui dan paham tentang tsunami, maka jumlah korban dapat dikurangi. Langkah yang ditempuh oleh kelompok masyarakat dalam mengurangi jumlah kerugian akibat bencana adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan genangan tertinggi jika ada tsunami, membuat jalur evakuasi, menentukan dan memberi informasi tempat penampungan sementara yang cukup aman, berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, kepolisian, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga harus memahami gejala-gejala yang tidak biasa terjadi. Melakukan pertemuan rutin untuk menambah pengetahuan mengenai gempa dan tsunami, serta membuat kode tertentu yang dikenali masyarakat sekitar guna menandakan evakuasi. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan RRI.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di Minang Request ya. Bisa gabung lagi bersama kami di line telepon 0739-61655 untuk request lagu Minang ataupun berbagi informasi ringan ya. Di WhatsApp juga boleh kirim pesan untuk salam-salam di 0811-7901-655 atau di line telepon 0739-61655 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi 7 DPR RI telah mengkaji penguatan regulasi terkait isu mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan isi ulang, guna meningkatkan pelindungan konsumen serta memastikan standar keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Ketua Tim Panitia Kerja Air Minum dalam Kemasan Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam industri AMDK yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah belum adanya aturan yang jelas mengenai masa pakai galon isi ulang dan standar material kemasan. Dan berbagai masukan dari pelaku industri yang diterima Panja akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, di mana hasil kajian tersebut diharapkan dapat melahirkan regulasi yang lebih kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan ditegaskan juga bahwa pembahasan yang dilakukan DPR tidak bertujuan mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

kamu, ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Pendengar, kembali kita dalam renungan untuk kesempatan kali ini. Kami akan mengangkat tulisan dari Fat Padeti. Jika rencanamu berantakan. Tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Kadang Allah menghancurkan rencana kita terlebih dahulu sebelum rencana itu menghancurkan kita. Seorang suami yang bertengkar hebat dengan istrinya di minggu pagi karena dilarang ikut tur klub mobil yang dibanggakannya mensyukuri pertengkaran itu kemudian. Sebelumnya, ia batal berangkat dengan perasaan dongkol. Tapi konvoi mobil teman-temannya ternyata mengalami kecelakaan beruntun. Untuknya, saya tidak berangkat, katanya. Saya bertengkar sama istri. Kalau berangkat, bisa jadi saya ikut kecelakaan. Itulah pengalaman teman baik saya. Orang yang sejauh yang saya tahu selalu berselisih dengan istrinya tentang apa saja. Mulai dari pilihan karir, rencana investasi sampai urusan hobi laki-laki yang memang sering kekanak-kanakan. Bagaimanapun saya bersyukur dia jadi istri saya, katanya. Aku sering tidak terima dilarang ini itu, diomelin ini itu, tapi kalau dipikir-pikir dia banyak menangnya. Nah, pernahkah Anda mensyukuri satu pertengkaran dengan istri atau suami? Yang ternyata tanpa pertengkaran itu, hidup Anda memang bisa lebih kacau berantakan. Sejujurnya, saya sering mengalaminya. Banyak bencana besar dalam hidup saya justru dicegah oleh tabrakan-tabrakan kecil dalam hubungan rumah tangga. Tentunya kita memang selalu ingin segalanya berjalan baik-baik saja. Semuanya bikin kita bahagia. Dan kalau ada yang ingin harus langsung terpenuhi. Kalau sedang lapar, kita ingin di atas meja langsung tersedia nasi dan lauk pauknya. Tanpa berpikir, semua itu harus dipersiapkan dulu. Kalau mau beli sesuatu, kita ingin beli saat itu juga, tanpa pertimbangan bahwa itu benar-benar kita perlukan atau tidak. Manusia memang dirancang untuk menginginkan nikmat yang cepat, instant gratification, maka Allah menguji kita dengan konsep akhirat. Surga adalah formula rahasia untuk membentuk mental dan sikap manusia dengan pendekatan. Kebahagiaan yang ditunda, delay gratification. Tidak semua akan lulus ujian, karena pada dasarnya kita memang tidak suka menunggu kebahagiaan yang datangnya kemudian. Mengekang hasrat itu berat. Di Indonesia, jumlah orang beli mobil baru setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dibanding orang beli rumah. Padahal nilai mobil saat dibeli langsung turun 10-20%. Sementara harga properti cenderung naik 20-30% setiap tahun. Kenapa? Karena orang cenderung ingin memuaskan kebahagiaan instannya. Mau langsung dilihat kaya dan mampu. Rumah dan apartemen kan bisa mengontrak dulu. Nah, ini mindset yang berbahaya bagi siapa saja yang ingin sukses, kaya, bahagia. Karena sebenarnya tak ada kebahagiaan yang instan. Tak ada kesuksesan yang langsung datang menghampiri. Tak ada bisnis yang langsung untung. Semua ada konsekuensinya. Jika ada orang yang benar-benar beruntung sekalipun, tanpa mempelajari logika dan melalui prosesnya, keberuntungannya itu akan hilang dengan cepat juga. Ada pepatah lama yang mengajarkan kita tentang prinsip menunda kebahagiaan. Bunyinya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semua kita tahu apa artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Secara alamiah kita akan menolak nasihat itu, karena pada dasarnya kita tidak mau menderita dulu untuk berbahagia, kan? Maunya langsung-langsung saja, langsung untung, langsung sukses, langsung kaya. Padahal bahkan mie instan juga gak instan-instan banget kan ya, perlu dimasak dan diberi air panas dulu. Semoga berkenan. Fat Padeti, salam baik.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional.

0: dunia, dan ada pertandingan antara Ekuador versus Jerman ya, pukul 3 dini hari tadi. Dan kembali bersama kami di Lintas Bintuan Pagi, pukul 5.15 nanti kita akan mendengarkan tausiah religi pagi.
1: Ini memang nampaknya kawal kita. Ya. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Ya. Lalu di situ ada mentor
2: 98,8 FM RRI.

penciptaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita. Kenapa? Karena memang banyak kejadian yang kita enggak paham gitu. Ya, seperti halnya peristiwa tragedi ya yang kita dapatkan sekarang gitu kan, kayak wabah corona gitu ya. Kemudian ada bencana banjir, ada bencana angin puting beliung gitu ya. Ada gempa ya. Dan beberapa hal itu semua adalah bagian yang harus kita pahami dan mengantarkan kita untuk memahami kejadian itu. Yang pertama jelas bahwa Allah ingin membuat kita membuat bangunan baru yang lebih kokoh gitu. Jadi dalam surat Al-Ankabut kan disebutkan tentang Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, Ibnu Katsir ya mengatakan harus ada suatu sebab yang mengakibatkan sebuah bencana yang bisa menampakkan wajah orang-orang yang dekat dengan Allah dan memperlihatkan pula keburukan musuhnya, sehingga terlihat jelas mana orang beriman yang bersabar dan mana orang munafik yang suka berlaku buruk. Dan para pendengar, Said Qutb juga mengatakan begitu, bagaimana ayat ini disebut menjadi dalil qat'i ya, dalil yang pasti dari nas Al-Qur'an, bahwa tidaklah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sifat uluhiyah gitu, tidak pula dari sunnah menempatkan barisan orang-orang Islam menyatu dan berbaur tanpa perbedaan. Lalu orang-orang munafik datang dan bersembunyi di dalam barisan itu gitu. Dan barisan orang beriman gitu. Kemudian memperlihatkan keislaman padahal hati mereka kosong dari iman. Nah, sungguh Allah akan mengeluarkan umat Islam untuk menjalankan peran besar secara alami untuk memikul manhaj, agar tumbuh di bumi ini sebuah realitas yang bercahaya ya, dan sebuah aturan yang baru. Nah, peran besar inilah para pendengar harus berdiri sendiri, bersih, berbeda dari dan sangat kuat gitu. Dan bangunannya tidak boleh ada campur tangan gitu. Dan dalam ungkapan yang khusus secara alamiah, umat ini harus memiliki kebesaran sebesar peran yang Allah takdirkan untuk mereka di bumi ini. Masya Allah. Tapi untuk sampai ke sana, barisan ini butuh seleksi, butuh pembersih untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada, butuh tekanan yang lebih kuat. Ya, karena itu kita tahu bahwa sifat Allah yang sesungguhnya adalah memisahkan antara yang kotor dari yang baik, bukan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kubangan kotoran seperti sebelumnya. Nah, dua tokoh penafsir yang Bunga sebutkan tadi di awal, bagaimana Imam Ibnu Katsir kemudian Said Qutb ya, memberikan pemahaman baru kepada tentang apa yang terjadi di alam ini yang menimpa orang-orang beriman dari peperangan, penindasan yang melanda wilayah-wilayah mereka, dan begitu pula dengan bencana dan musibah yang menerjang negara mereka. Itu adalah sebuah kekuatan akidah ya, kekuatan akidah, keyakinan, ada ruhiyah ya, spiritual, moral, akhlak gitu, untuk menghasilkan manusia yang memiliki yang punya rasa takut kepada Allah dan mau berjuang ya. Nah, semua kejadian ini para pendengar, dari semua peristiwa yang kita lihat, boleh jadi merupakan sebuah ujian proses pemurnian diri kita. Allah melakukan seleksi sendiri sesuai dengan izin dan perintah Allah agar pohon itu menghasilkan buah setiap waktu, dan Allah membersihkan orang-orang beriman dan membuatnya terlihat berbeda dalam barisan yang tidak dihuni orang-orang munafik. Na'udzubillahi. Dan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Dan harus kita pahami juga para pendengar ya, bahwa seleksi alam itu terkadang harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini tidak berarti bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Makanya disebutkan, peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim ya, tapi juga orang-orang yang tidak zalim sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Bahkan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, kalau maksiat telah merajalela. Ruwahu Bukhari. Nah, inilah para pendengar ya, mungkin Allah ingin membuat bangunan akidah kita lebih kokoh dengan ujian-ujian yang kita dapatkan sekarang. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan dengan mengoreksi perilaku kita yang salah. Mungkin ujian itu juga bagian dari kita mengoreksi perilaku kita yang salah. Bunga dan para pendengar, kita semua bermuhasabah.
Bumi ini dan segala isinya diciptakan Allah di atas prinsip adil dan keseimbangan. Maka kita sebagai bagian dari isi bumi ini harus selalu menjaga dan memelihara prinsip keadilan dan keseimbangan itu. Dan perbuatan kita yang melampaui batas, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, membuat kerusakan, mengeksploitasi alam, adalah tindakan yang merusak keseimbangan. Dan itulah barangkali yang menyebabkan kita muncul nih berbagai gejala alam yang gak bersahabat dengan kita. Logikanya sederhana aja. Alam di sekitar kita itu kan sendiri ya, adalah nama-nama makhluk ciptaan Allah gitu ya. Tapi mungkin dalam pandangan kita gunung, tanah, batu, dan sebagainya hanya benda mati. Padahal sesungguhnya alam ini hidup seperti kita. Dan karena itulah, alam juga merasa tidak nyaman ketika ada sesuatu yang tidak disukai. Nah inilah pendekatan akidah ya yang harus kita pahami. Dan disinilah perlu secara serius kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang ada di alam. Umar bin Khattab itu kan pernah menegur pada saat ada gempa, para pendengar. Pada saat ada gempa ketika itu juga bumi terdiam ya. Kemudian ia memberi bukti bahwa bumi ini mengerti isyarat manusia. Bagaimana ya, Umar bin Khattab bilang nanti akan ada maksiat nih, gempa nih gitu ya, sehingga bumi itu gak suka gitu. Nah Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalau aku habis melakukan maksiat maka aku dapat melihat dampaknya pada pembantuku, pada kuda tungganganku. Dan ini juga memberi bukti bahwa perilaku berpengaruh pada orang lain gitu. Makhluk-makhluk sekitar gitu. Begitu jujurnya Ibnu Qayyim ya, ketika melihat realitas umat di zamannya dan entah apa yang ada akan dia katakan ya, jika melihat realitas keadaan kita sekarang gitu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manakala manusia sudah berpaling dari menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai hukum dalam berperkara dan meyakini bahwa kedua hal itu tidak cukup, maka akan ditempatkan pada mereka kerusakan dalam fitrah mereka, kegelapan dalam hati mereka, kekeruhan dalam pemahaman mereka, dan kekacauan dalam pikiran mereka. Nah kondisi ini memasyarakat dan menguasai mereka, hingga kata Ibnu Qayyim, mereka dikuasai oleh anak-anak kecil dan orang tua. Mereka menjadi tidak berdaya, mereka tidak lagi memandang keadaan itu sebagai kemungkaran. Maka datanglah kekuatan lain di luar mereka menegakkan bid'ah dan hawa nafsu menggantikan sunnah, dan kebenaran, kesesatan menggantikan petunjuk, kemungkaran menggantikan perbuatan ma'ruf, kebodohan menggantikan pengetahuan, riya menggantikan keikhlasan, kebohongan menggantikan kejujuran, kepalsuan menggantikan nasihat, dan kezaliman menggantikan keadilan. Dan semua ini menjadi dominan. Ketika itu bergetarlah bumi, kata Ibnu Qayyim, langit jadi gelap dan terjadilah kerusakan di laut dan di darat karena sebab dusta, sebab kebohongan mereka. Lalu keberkahan akan lenyap dan kebaikan menjadi langka. Nah inilah logika keseimbangan, para pendengar ya, logika sebab akibat yang kebanyakan kita terkadang tidak menyadari. Nah sebuah pandangan yang sangat keliru jika kita terus menerus beranggapan bahwa peristiwa-peristiwa alam itu terjadi tanpa pengaruh sedikit pun dari perilaku kita. Dan di sini Ibnu Qayyim mengingatkan kita ya, bagaimana dengan tegas ya beliau, ketika kita akan kian tenggelam dalam lumpur kekhilafan dan tidak berusaha mengakhirinya, keseimbangan itu akan terjadi jika kita berbuat baik dan tidak bertindak melampaui batas terhadap diri sendiri dan terhadap alam lain. Ya, Masya Allah ya. Kemudian kita bertakwa kepada Allah. Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memahami alam, logika-logikanya gitu. Butuh kesungguhan, kerja keras untuk menguasai ilmu ya. Kemudian kita layak menghargai para pakar ilmu gitu ya. Kemudian tetapi memahami logika alam tentu tidak cukup cuman itu. Tapi kita menyelami, memahami dalam segala keterbatasan kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat sulit seperti ini atau pada saat banyak bencana menimpa memiliki keistimewaan. Rasulullah SAW kan pernah bilang, beribadahlah pada situasi sulit seperti melakukan hijrah kepadaku. Arwahu Muslim. Dan Ibn Rajab menjelaskan begini, hadis ini penyebabnya adalah karena manusia di masa-masa sulit cenderung memperturutkan hawa nafsu sehingga tidak kembali kepada ad-din, agama. Sehingga kondisi mereka yang serupa dengan kondisi jahiliyah.
Jika seseorang menyendiri di antara mereka, orang yang berpegang teguh kepada Rabb-nya, beribadah kepadanya, mengikuti ridho-nya, dan menjauhi murkanya, maka kedudukannya seperti orang yang hijrah dari tengah-tengah masyarakat jahiliyah menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan ibadah dapat mengukuhkan dan menunjuki kita kepada kebenaran, para pendengar, dan menjaga diri kita dari terpaan fitnah, dan sebaliknya kelalaian kita membuat kita akan tergelincir. Semoga kita semua selalu berusaha bermuhasabah, memperbanyak komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Subhanaka bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

direct dari tengah untuk bisa mengcover ketiga back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jasper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang itu ada satu orang, tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jasper gitu. Yeah. Tapi lebih kepada main kayak Langga yang dimainkan di belakang duet striker.